Okey, jadi untuk sambung ayat hari ini, gambaran sambung ayat, dengar saja bunyi guru, saya terus, okey? Dengar saja bunyi guru, saya terus. Sambung nanti ucapan itu, saya akan kembali bersama dengan kamu orang semua selepas utama 9 pagi dan juga ulasan berita untuk hari ini.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hamam Yusof dalam ulasan berita. Kes penyeludupan dadah sekali lagi dibongkar di KLIA. Skripnya hampir sama. Ada tangkapan, ada rampasan dan ada amaran keras pihak berkuasa. Kemudian selepas beberapa ketika, muncul pula kes baru dengan modus operandi berbeza. Seolah-olah sindiket bergerak beberapa langkah ke hadapan. Sementara kita masih sibuk membincangkan langkah yang sepatutnya diambil. Persoalannya, bukan lagi sama ada sindiket dadah berani atau tidak. Jawapannya sudah jelas. Mereka berani kerana percaya masih ada ruang untuk dieksploitasi. Mereka berani kerana tahu akan sentiasa ada kedai yang mudah dipengaruhi oleh wang dan tawaran hidup mewah. Di sinilah bermulanya masalah yang lebih besar daripada sekadar sebuah bungkusan dadah yang ditemui dalam bagasi. Masalah sebenar ialah wujudnya rangkaian manusia yang sanggup menjadikan kehancuran orang lain sebagai sumber kekayaan. Dalam dunia jenayah terancang, orang di hadapan hanyalah bidak. Pemain sebenar jarang berdiri bawah cahaya. Membenteras masalah ini hanya dengan menangkap penyeludup tidak akan mematikan penyakitnya. Ia seperti menghapuskan daun kering, tetapi membiarkan akar pokok terus hidup. Selagi rangkaian utama tidak dipatahkan, selagi itulah sindiket dadah akan terus tumbuh. KLIA bukan sekadar lapangan terbang. Ia simbol keupayaan Malaysia dalam mengurus keselamatan sempadan. Maka setiap cubaan menjadikan lapangan terbang ini sebagai laluan jenayah perlu dipandang serius. Jangan sekali membiarkan pintu masuk negara sebagai ruang percubaan bagi mereka yang mahu menguji kelemahan sistem. Jika penyeludupan dadah di KLIA mahu benar-benar dibendung, pendekatan lama yang hanya menunggu kes berlaku sebelum bertindak tidak lagi memadai. Sindiket jenayah tidak tidur. Mereka sentiasa mengubah taktik, mencari kelemahan baru dan mengeksploitasi setiap ruang yang ada. Maka, tindak balas negara juga mesti lebih pantas, lebih bijak dan lebih tegas. Pertama, usaha membenteras dadah mesti bermula dengan memutuskan rangkaian sindiket. Bukan sekadar menangkap individu di lapangan. Tanpa mematahkan kepala rangkaian, menangkap seorang demi seorang keledai dadah hanya akan menjadi kitaran yang tidak berkesudahan. Kedua, sistem keselamatan di pintu masuk negara seperti KLIA perlu sentiasa diperkukuhkan. Sindiket sentiasa mencari kelemahan, sama ada melalui kaedah penyembunyian baru, memanipulasi dokumen atau penggunaan individu sebagai pembawa. Oleh itu, penggunaan teknologi moden, analisis data, perkongsian risikan dan pemantauan berasaskan risiko perlu dipertingkatkan. Negara tidak boleh bergantung hanya pada pemeriksaan biasa, sedangkan pihak lawan menggunakan kaedah yang semakin canggih. Ketiga, kerjasama antara agensi mesti berada pada tahap tertinggi. Jenayah rentas sempadan tidak boleh ditangani secara berasingan. Ia memerlukan koordinasi kukuh antara pihak keselamatan lapangan terbang, penguat kuasa, agensi anti dadah, imigresen, kastam dan rakan antarabangsa. Sindiket bergerak melalui rangkaian, maka usaha menentangnya juga mesti melalui rangkaian yang lebih kuat. Namun usaha ini tidak akan berhasil jika hanya menjadi slogan atau kenyataan selepas sesuatu kes berlaku. Perang terhadap dadah memerlukan tindakan konsisten, bukan tindakan bermusim apabila isu menjadi perhatian umum. Sindiket tidak akan berhenti kerana takut pada amaran keras. Mereka hanya akan berhenti apabila mereka berdepan sistem yang sukar ditembusi, penguatkuasaan berkesan dan masyarakat yang tidak lagi mudah diperalatkan. Kesimpulannya, penyeludupan dadah di KLIA perlu dilihat sebagai ancaman keselamatan negara, bukan sekadar kes jenayah biasa. Malaysia perlu bergerak daripada pendekatan reaktif kepada pendekatan pencegahan yang agresif dan strategi. Lindungi pintu masuk negara, hancurkan rangkaian sindiket. Dalam perang melawan dadah, kelewatan bertindak bukan sekadar memberi peluang kepada sindiket. Sebaliknya, memberi ruang kepada mereka untuk memusnahkan lebih banyak kehidupan. Dan ingatlah selalu, dadah
bukan teman sejati, tetapi musuh abadi. Sekian ulasan berita yang disediakan.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, Malaysia terkenal sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya. Masyarakat Melayu, Cina, India serta berbagai etnik di Sabah dan Sarawak hidup bersama dalam suasana harmoni. Kita mungkin berbeza bahasa, pakaian tradisi, makanan dan cara menyambut perayaan. Namun perbezaan inilah yang menjadikan Malaysia lebih unik dan istimewa. Apabila tiba musim perayaan, kita saling berkunjung, menikmati makanan dan berkongsi kegembiraan. Kepelbagaian bukan penghalang, ia adalah kekuatan dan menjadikan Malaysia lebih berwarna. Satu minit, satu fakta, berbeza budaya, satu semangat wajah Malaysiaku.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

Oke, bersama dengan Angkol Totong hari ini versi solo-solo. Sebab Pak Bamsa pada kerja di Kota Kinabalu, dia akan bersama dengan Kamurang juga dalam irama Norani kah? Ah, begitu kan. Dan Angkol versi solo-solo lah hari ini. Jadi Angkol punya sambung ayat, dengar saja guru, saya terus begitu. Jadi Angkol pun tidak mau buang masa lebih banyak. Angkol baca dulu yang pertama. Zafira dia bilang, selamat pagi dan selamat tugas. Terima kasih. Salam jumpa pengurus segala hari. Kalau dengar guru, saya terus kasih mati tuh pelakaran, kasih cabut cas-cas phone yang bergantung dan duduk diam-diam. Dia bilang, oke, betul lah kan. Ini selalu kita dengar. Kenapa kita perlu tutup current ataupun elektrik lah? Kita panggil sini current kan. Masa guru, kilat, guntur, kuat itu kan sebenarnya ada sebab. Kenapa perlu cabut plak khususnya? Sebab lonjakan voltan tinggi ataupun power surge lah. Jadi sambaran kilat itu selalunya berdekatan yang pada atau pada talian elektrik yang berdekatan akan mengantar lonjakan elektrik yang banyak pinggir rumah. Jadi itu akan menyebabkan kerosakan komponen sensitif peralatan seperti elektronik modern seperti TV, komputer dan juga router. Begitu. Jadi mempunyai chip micro pemproses yang sangat sensitif. Jadi dia sangat mudah terbakar. Jadi itulah sebab bila guntur, guru, kilatlah yang krak dia bilang tuh bunyi. Lebih kurang begitulah bunyi dia. Orang bilang dengar saya, kamu cabutlah plak-plak. Takutlah orang bilang kan dia nanti lonjakan elektrik itu kuat, jadi dia akan merusakkan barang-barang, khususnya barang-barang elektrik lah. Jadi satu perkara yang bagus lah si Zafira buat ini. Kadang-kadang ada lagi orang masa kilat kuat, masih lagi dia tengok TV, tiba-tiba TV dia gelap, terus dia bising. Tapi bukan salah siapa, salah sendirilah. Sebab sudah tahu kilat kuat, kenapa lah yang mau tengok TV kan? Tidak payahlah tengok, relax-relax, santai. Begitu, oke? Jam

Oke, masih lagi kita main sambung ayat hari ini dari si Jihad Bakar pula. Jihad Bakar bilang, dengar saja bunyi guru, saya terus cari tempat selamat untuk berlindung. Bahaya time guru kedengaran kita di tempat yang lapang. Betul, cari tempat untuk berteduh. Tapi mau pesan sama kamu orang semua lah, bukan sekadar tempat yang boleh berteduh, macam pokok, elakan pokok lah. Kalau macam bunyi guru ataupun kilat yang kuat, petir lah kan, orang bilang tamparik sini kita panggil kan. Jadi sebab berbahaya, kenapa dibawa pokok nih? Kilat ini dia lebih cenderung sebenarnya menyambar objek yang paling tinggi di kawasan sekeliling, macam pokok lah. Dan kalau pokok tuh kena sambar petir kilat, tenaga elektrik yang sangat tinggi akan mengalir melalui batang pokok ke tanah dan meletupkan dahan. Ataupun paling bahaya lagi, kilat itu, petir itu akan terus menyambar orang yang berada di bawah pokok. Jadi tindakan yang selamat, cari perlindungan yang kukuh lah, orang bilang. Kalau macam kuat sudah kamu tuh dengar tuh kilat, nampak lagi tuh kan, berkilat-kilat sudah dia, kamu cari ataupun masuk dalam bangunan yang tertutup sepenuhnya. Oke. Dan elak kawasan lapang lah. Kawasan lapang pun jangan, jika berada di luar bangunan, elakkan berdiri di kawasan paling tinggi. Jauhkan dari objek besi, pagar kah, tiang kah, dan elakkan berkumpul secara rapat jika berada dalam satu kumpulan. Dan amalkan peraturan 30-30 lah. 30-30. Jika selang masa dia itu antara kilat dan bunyi guru kurang dari 30 saat, cepat-cepat kamu cari perlindungan untuk tempat berteduh dan tunggu sehingga 30 menit barulah kamu kilat yang terakhir tuh, guntur yang terakhir tuh, baru kamu keluar dari tempat kamu tuh di luar semula. Jadi amalkan yang 30-30. Kalau kamu tengok kilat 30 saat sejak dia kilat baru guntur tuh kan, laju betul, cepat-cepat kamu cari tempat berlindung. Tapi pastikan bukan di pokok lah, bukan di pokok, tapi di bawah pokok, tapi tempat bangunan yang tertutup lebih baik lah gitu. Oke, jom kita terus berhibur lagi untuk hari ini. Awesome Borneo.

baru saja kasih hibur kita untuk hari ini. Dan okay, satu lagi respon terakhir yang aku mau kasih baca. Kita ada si Idang Zara dari Kanamuntin. Dengar saya bunyi guru, saya terus tutup telinga. Dia bilang takut sih, apalagi kalau bunyi guru tuh kuat betul, menghilang semangat betul. Banyak orang yang angkol pun sakit. Kadang-kadang takajut bah, kalau yang kuat sudah betul tuh tiba-tiba datang lagi yang tedangin, tedaribu tiba-tiba kuat, memang takajut, memang anulah, kadang-kadang menakutkan juga itu. Makin tua nih makin penakut sudah siangkul nih. Oke, okay, jadi sampai di sini saya angkol ke sekawan kemurang, sungguh minggu depan seorang sekawan lagi ya. Untuk itu aku akan tinggalkan kemurang dengan sebuah lagu dari Jimmy Palik ke Tanah Kampung. Jumpa lagi lain hari. Assalamualaikum, bye-bye.

seama. What's music yang terpadu? Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

dan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kan FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Stan Akan FM sebagai teman anda di manapun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Nor Kinsof, DJ NY di konti Stan Akan FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Stan Akan FM bersamamu.
1: Zoom, what's cracking everybody, this is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang, Stan Akan FM bersamamu.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu.

0: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu. Evo 6 hingga 11 pagi.

kami ucapkan. Begitu juga yang sekarang ni dalam perjalanan selama mandu dan juga yang sedang merehatkan diri selama istirahat, kami ucapkan untuk anda. Dan sambil-sambil anda layan Sakan FM, berkongsi informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang pastinya kami sediakan untuk anda bersama kami di Sakan FM bersamamu ya. Baik, diharapkan juga anda semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Okey, dan sambil-sambil itu, jom kita dengarkan lagu-lagu yang terus akan disajikan untuk anda. Kekal di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
2: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sadakan FM bersamamu 90.1. Dan kita kongsikan Sekolah Kebangsaan Batu 16 Gunggung Sadakan mengadakan program Sinergi SK Batu 16 Gunggung di Hati pada 7 dan 8 Ogos 2026 di sekolah berkenaan. Di mana program bertemakan memperkasa pendidikan mengeratkan permuafakatan anjuran bersama antara unit kurikulum, unit al-ehwal murid, HEM, unit bimbingan dan konseling, unit kurikulum serta PIBG sekolah berkenaan ya. Dan antara pengisian program termasuklah pameran unit dalaman, pameran agensi berkaitan dan juga beberapa acara lain. Itu dia berkaitan dengan program Sinergi SK Batu 16 Gunggung Sadakan yang berlangsung 7 dan 8 Ogos ini di sekolah berkenaan. Jadi kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terus layan Sadakan FM bersamamu.

0: Baik, terus layan Second FM bersamamu. Kita kongsikan di mana Sekolah Kebangsaan Ladang Sabah Pama Beluran menganjurkan Sukan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PABG Zon Pamol pada 8 Ogos ini di Sekolah Kebangsaan Sabah Pama bermula pukul 7.30 pagi hingga ke pukul 5.30 petang. Dan kejohanan sukan berkenaan dijangka akan disempurnakan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Beluran Dr. Nancy Ng Yud Kwan, dan kejohanan melibatkan PABG dan Guru SK Ladang Sabah Pam, SK Perancangan, SK Butitian, SK Base Baru, SK Nango, SK Monopot dan juga SK Pamol, ya. Dan antara acara yang berlangsung termasuklah acara balapan dan juga sukan rakyat. Jadi terus bersama kami, kekal di Second FM bersamamu 90.1.
1: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Baik, ke 12 tengah hari waktu ini. Berada di jam yang kedua melalui Zoom 11.3. Dan 12.17 tengah hari nanti kita akan bawakan secara langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Daerah Sandakan ya. Terus bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Baik, panduan kita bersama waktu sekarang 12.17 tengah hari. Terus saja kita bawakan secara langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Daerah Sandakan bersama dengan rakan setugas Maznan Yunus. Silakan.
1: Baik, terima kasih rakan di Konti Sandakan FM, Norkia Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Alhamdulillah, saudara pendengar sekalian, hari ini hari Jumaat 24 Safar 1448 Hijrah bersamaan 7 Ogos 2026 Masihi. Sekali lagi, Sandakan FM bersiaran secara langsung dari Masjid Daerah Sandakan untuk membawakan khutbah dan solat Jumaat pada minggu ini. Dan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Jabatan Halia Wala Kami Islam Negeri Sabah Jahins atas kelulusan yang diberikan kepada Sandakan FM untuk membawakan siaran langsung khutbah dan solat Jumat pada setiap minggu. Penghargaan juga ditujukan kepada pihak pengurusan Masjid Daerah Sandakan atas penyediaan ruang dan fasiliti bagi menjayakan siaran langsung hari ini. Dan untuk makluman saudara pendengar sekalian, petugas untuk solat Jumat kita pada hari ini, imam kita, Imam Razali Mokti, Imam Masjid Daerah Sandakan, khatib kita Al-Fadil Haji Rahmin Arman, yaitu pegawai tadbir agama Jahin Sandakan, dan bilal kita Haji Muhammad Rahim Haji Rahman. Manakala tajuk khutbah yang akan disampaikan sebentar saja lagi, dunia medan antara sabar dan syukur. Pastinya ada banyak pesan menarik dalam khutbah yang akan disampaikan sebentar saja lagi. Saudara pendengar sekalian, keadaan cuaca di masjid daerah yang boleh saya gambarkan pada ketika ini sangat cerah, dan ini sekaligus memudahkan umat Islam untuk datang dan melaksanakan solat Jumat di masjid daerah Sandakan ini. Dan bagi anda yang mungkin sedang memandu ketika ini untuk ke destinasi ke masjid-masjid berdekatan dengan anda, kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kita akan bercerita dan kita akan dengarkan juga sekali lagi tajuk khutbah untuk hari ini, yaitu dunia medan antara sabar dan syukur. Dan saudara pendengar sekalian, semoga perhimpunan kita pada hari ini penuh barakah dan diberikan keampunan, diberkati dan dirahmati olehnya. Saudara, sebentar saja lagi kita akan sama-sama mendengarkan bilal petugas melakukan azan yang pertama.

الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: azan yang pertama tadi telah dilaungkan oleh Bilal pada hari ini. Untuk makluman kepada pendengar siaran Sanakir FM yang baru saja mengikuti siaran ini yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Daerah Sanakan. Untuk makluman saudara-saudara petugas untuk sholat Jumat kita pada hari ini, imam kita Imam Razali Mukti, yaitu Imam Masjid Daerah Sanakan. Khatib kita Al-Fadil Haji Rahmin Haji Arman, yaitu pegawai tadbir agama Jahin Sanakan. Dan juga bilal kita pada hari ini Haji Muhammad Rahim Haji Rahman. Manakala tajuk khutbah yang akan disampaikan sebentar saja lagi, dunia medan ujian antara sabar dan syukur. Pastinya ada banyak pesanan yang menarik dalam khutbah yang akan disampaikan sebentar saja lagi. Baik saudara pendengar sekalian, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin, rahmat dan kasih sayangnya kita dapat sekali lagi berhimpun di rumah Allah yang mulia ini bagi menunaikan kewajiban salat Jumat secara berjemaah. Semoga perhimpunan kita pada hari ini penuh barokah ini diberikan keampunan, diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi melengkapi ibadah kita pada hari ini, insyaallah sebentar saja lagi kita akan dengarkan khutbah yang amat penting dan dekat dengan realiti kehidupan kita bertajuk Dunia Medan Ujian Antara Sabar dan Syukur. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia ini tidak pernah sunyi daripada pelbagai pusingan roda kehidupan. Kadangkala kita di atas, kadangkala kita di bawah. Hakikatnya dunia ini bukanlah tempat untuk kita berehat selamanya, melainkan sebuah medan ujian untuk menguji kualiti iman dan ketakwaan kita. Dalam menempuh badai dan cabaran di dunia ini, agama kita telah membekalkan dua pasak utama yang menjadi tiang kekuatan seorang mukmin. Yang pertama, sabar. Sabar bukan bermaksud pasrah tanpa usaha, tetapi ketabahan jiwa dalam menahan diri, terus konsisten beribadah dan tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Apabila ditimpa kesusahan, kesakitan maupun kehilangan. Dan yang keduanya, syukur. Syukur pula adalah pengiktirafan hati bahwa setiap nikmat, sama ada kesehatan, rezeki maupun ketenangan, datangnya daripada Allah. Syukur dibuktikan dengan menggunakan pakai nikmat tersebut pada jalan yang diridhoinya. Dua sifat ini bagaikan dua sayap burung. Tanpa salah satunya, perjalanan seorang hamba menuju ketenangan jiwa akan rebah dan goyah. Sedang jemaah sekalian, memahami hakikat ujian. Ujian kesusahan bukanlah tanda Allah benci, dan kemewahan bukanlah Allah bukti Allah redha. Kedua-duanya ini adalah alat untuk melihat siapa antara kita yang paling beriman dan terbaik amalnya. Keseimbangan jiwa apabila diuji dengan kesempitan, orang beriman akan bersabar. Apabila diuji dengan kelapangan, orang beriman akan bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nifatkan keadaan ini sebagai satu perkara yang sungguh menakjubkan, karena kedua-duanya mendatangkan kebaikan. Dan pembersihan hati menjauhi sifat keluh kesah apabila ditimpa kesusahan, dan sifat kedekut atau sombong apabila dikurniakan kesenangan. Semoga mutiara nasihat daripada khutbah pada hari ini akan menjadi bekalan jiwa untuk kita terus melangkah dengan tabah dan berlapang dada dalam menghadapi selok belok kehidupan. Dan sebentar saja lagi khatib akan naik ke mimbar. Marilah kita meluruskan saf, menenangkan hati dan bersiap sedia. Ya Allah
1: ketika khatib sedang menyampaikan khutbah di atas mimbar, semua para jemaah termasuk diri saya sendiri adalah diingatkan untuk tidak berbisik-bisik, berkata-kata ataupun melayani telefon bimbit masing-masing. Jika ada di antara para jemaah melakukan perkara-perkara tersebut, maka rugilah dia pahala jumaatnya pada hari itu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, Janganlah kamu berbisik-bisik ataupun berkata-kata kepada seseorang yang lain, walaupun hanya dengan mengeluarkan perkataan diam ketika khatib sedang menyampaikan khutbah di atas mimbar. Barang siapa di antara kamu yang melakukan perkara-perkara yang sedemikian, maka sesungguhnya dia telah melakukan perkara yang lara dan sangat merugikan. Ingatlah, ingatlah, ingatlah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

Allahu Ekber, Allah.

الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم وبعث النبيين مبشرين ومنذرين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن الله مع المتقين فقال الله تعالى في كتابه العزيز إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah nasihat dan berlapang dada dalam menerima nasihat. Karena nasihat itu bermanfaat serta menyedarkan kita daripada kelalaian dan kealpaan. Justru khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan juga jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berada dalam landasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Khatib ingin mengingatkan kepada para jemaah agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Jangan berbual-bual, tidur dengan sengaja ataupun bermain telefon bimbit kerana perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala Jumaat kita. Sebaliknya, mendengar khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam menyusuri kehidupan di dunia ini, tidak ada seorang pun manusia yang terlepas daripada melalui sunnatullah, iaitu ditimpa ujian. Dalam Islam, ujian ataupun al-ibtila merujuk kepada segala ikhtiban, dugaan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Ujian ini bukanlah bertujuan untuk menzalimi ataupun merendahkan martabat manusia itu sendiri, melainkan sebagai wadah untuk menilai sejauh mana keimanan, kesabaran dan keikhlasan kita dalam memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hakikatnya dunia ini merupakan medan ujian bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pentas dunia ini untuk kita bersenang lenang tanpa dengan tujuan, melainkan sebagai medan ujian yang paling besar untuk menyaring siapakah dalam kalangan kita yang paling baik amalnya. Ini telah jelas terakam di dalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Kahfi ayat 7 yang khatib bacakan di awal khutbah dengan mafhumnya. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang lebih baik perbuatannya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Dalam konteks kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita kena yakin bahawa setiap ujian yang hadir daripada Allah Subhanahu wa taala mengikut hikmah dan kehendak-Nya yang maha bijaksana. Maka oleh hal yang demikian, tidak menghairankan apabila ujian itu hadir dalam pelbagai bentuk seperti kesusahan ataupun kesulitan, ketakutan dan kegelisahan, kekurangan dan kemusnahan harta benda, kelaparan dan kegawatan hidup, kegagalan dalam suatu usaha, dan kehilangan jiwa insan tersayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin." Demi sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Justru itu, sebagai umat Islam kita perlu mengisafi suatu hakikat bahawa semua bentuk ujian ini diturunkan kepada kita untuk menilai sejauh mana keteguhan iman,
kesabaran serta pergantungan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala terhadap Allah Subhanahu wa taala apabila berada dalam situasi yang menyempitkan dada. Masyarul muslimin rahimakumullah, apabila Al-Quranul Karim menerangkan konsep ujian, sudah pasti tidak akan lari daripada perkataan zinatun, yakni perhiasan. Fitnatun, yakni alat ujian. Al-ibtila dengan makna ujian. Konsep ini disebut dengan jelas dalam Al-Quranul Karim seperti anak-anak. Dan harta merupakan fitnatun, yaitu alat ujian kepada manusia. Melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 15. Yang mafhumnya, sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah sebagai ujian, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala jual pahala yang besar. Melalui Al-Qur'anul Karim ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan perhiasan dunia dengan berbagai bentuk seperti anak-anak serta harta lantas menjadi alat ujian bagi umat manusia mengikut kepada kecenderungan masing-masing. Kemudian mereka akan diuji mengikut apa yang mereka tertarik kepadanya. Ingatlah bahwa ujian Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terhad kepada suatu warna kehidupan sahaja. Hakikatnya ujian itu datang menyapa kehidupan manusia dalam dua bentuk wajah, sama ada melalui wajah kesusahan ataupun wajah kesenangan. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anbiya ayat 35 yang mafhumnya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Apabila ditimpa musibah, kesakitan, kemiskinan maupun kegagalan, kita seringkali tersedar bahawa diri kita sedang diuji, lantas memerlukan kesabaran yang tinggi untuk melewati ujian tersebut. Namun apabila ujian itu hadir dalam bentuk kesenangan, betapa ramai manusia yang alpa dan terpedaya lantas tidak bersyukur, bahkan menambahkan kelalaian dalam hati mereka dan membibitkan benih kesombongan tanpa dengan kesedaran. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita menyingkap lembaran sejarah dan kisah umat terdahulu, Al-Quranul Karim telah menukilkan pengajaran yang sangat bernilai kepada kita semua tentang bagaimana manusia mendepani kedua-dua bentuk ujian ini. Lihatlah betapa agungnya kesabaran yang diajarkan oleh Nabi Ayub alaihissalatu wassalam apabila baginda diuji dengan penderitaan penyakit yang berat serta kehilangan harta dan anak pinak bertahun-tahun lamanya. Sesungguhnya pun dalam keadaan ujian demikian rupa, namun tetap teguh dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun berprasangka buruk. Demikian pula kisah Qarun, seorang manusia daripada kaum Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang diberikan kesenangan dan kekayaan yang luar biasa sebagai bentuk ujian, namun akhirnya tewas dengan ujian tersebut. Apabila harta dan kekayaan tersebut menghadirkan bibit keangkuhan dalam jiwanya sehingga dia membawa kepada segala kekayaan itu adalah atas kepandaian dirinya sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun bersama-sama seluruh harta kemewahannya dalam perut bumi. Masyarul muslimin rahimakumullah, yakinlah kita bahawa setiap ujian yang menimpa kehidupan manusia tersirat 1001 hikmah yang amat mendalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian bukanlah tanda kebencian maupun kemurkan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Sebaliknya merupakan bukti kasih sayang dan perhatiannya untuk mendidik serta mematangkan jiwa manusia. Dan antara hikmah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia termasuklah sebagai penghapus dosa-dosanya yang lalu. Hikmah yang indah ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis. Ia mafhumnya, tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, kesakitan maupun kebingungan sehinggakan duri yang mencucuknya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya dengan sebab musibah tersebut. Riwayat Imam Bukhari. Masyarul muslimin rahimakumullah. Menyimpul khutbah pada hari ini, sekali lagi khatib ingin berpesan, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Dengan erti kata ketakwaan yang sebenarnya, lihatlah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu teguran yang menginsafi, lantas juga sebagai hikmah yang perlu kita syukuri. Sehubungan dengan itu, fahamlah akan perkara yang berikut. Yang pertama, dunia ini merupakan medan ujian kepada umat manusia. Justru itu, bangkitlah daripada lena dan alpa agar dunia ini menjadi bekalan pahala di akhirat kelak nanti. Yang keduanya, anak-anak, harta benda, wanita, perasaan takut dan seumpamanya merupakan alat ujian kepada umat manusia mengikut kecenderungannya. Oleh hal yang demikian, bersederhanalah dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Yang ketiga, ujian hari dalam bentuk kesenangan dan ataupun kesulitan. Maka tatkala kala diuji dengan kesenangan, lafazkan kesyukuran, alhamdulillah. Sebaliknya ketika diuji dengan kesulitan, hadapilah dengan kesabaran. Justru itu, menutup khutbah pada hari Jumat yang mulia ini, renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadha wa astaghfirullaha al-'azima li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru innahu al ghafurur rahim.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa'alamu anna Allah amarakum bi'amrin azim. Amarakum bis-salati wa taslim ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala fi kitabil aziz, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين آمين يا الله. آمين رحمن آمين رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انزل رحمة والبركة والهداية والسلام والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا kepada dunia maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung, wa ala faqatir ra'isil ala, tuan yang terutama yang dipotong negeri Sabah Darus Sa'ad, wa jilahum ahazil balilatan wa sayadil muslimina aminatan mutma'inna innaka ra'ufur rahim. Allahumma bihaqil fatiha, Allahumma bihaqil fatiha, ya farjal hamu, ya kashifal ghum, wa ya mirfil ham, ya dafi'al bala, ya Allah, ya dafi'al bala, ya Rahman, ya dafi'al bala, ya Rahim. ادفع عنا الغلاء والوباء والفشاء والمنكر والشيطان وصيف المختلفة وشمحنا الظهر منها وما بطن. يا الله يا رحمن يا رحيم. Bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah khususnya negara Palestin ya Allah, dan setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka ya Allah, penolong yang mengubati luka lara mereka ya Allah, dan penyokong yang meneguhkan langkah-langkah mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah azab dan kekuasaan-Mu ke atas para penzalim yang melampaui batas ya Allah. Runtuhkanlah kesombongan mereka ya Allah. Guncangkanlah bumi di bawah telapak kaki mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, naungilah kehidupan negeri kami yaitu negeri Sabah yang kami cintai ya Allah, dan juga negara kami yang kami sayangi yaitu negara Malaysia ya Allah, dengan sifat-sifat Rahman-Mu ya Allah. Yasilah diri kami dengan sifat-sifat terpuji, dan jauhkanlah kami daripada sifat-sifat yang terkeji ya Allah. Satukan hati-hati kami dalam menegakkan kebenaran ya Allah, dan mencegah kemungkaran ya Allah. Perelokkanlah budi pekerti kami dengan jalinan perpaduan, senantiasa berlapang dada dan mengutamakan sifat tabayun serta ilmu dalam setiap tindakan ya Allah. Ya qadhiyal hajat ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan Al-Karim, mengerjakan ibadah haji, muakafkan harta dan berinfak pada jalan engkau redha ya Allah. Sesungguhnya hanya kepadamu ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimish shalah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم نعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صاف

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبدتم.

0: تقبل الله منا ومنكم.
1: Baik, alhamdulillah saudara, selesai sudah khutbah dan salat Jumat pada hari ini 23 Safar 1444 Hijrah bersamaan 7 Agustus 2026 Masehi dengan khutbah yang disampaikan baru sebentar tadi bertajuk Dunia Medan Ujian antara Sabar dan Syukur. Kesimpulan daripada khutbah yang disampaikan khatib kita pada hari ini, yang pertamanya, dunia ini medan ujian umat Islam, umat manusia, bangkitlah daripada lena dan alpa. Yang keduanya, anak-anak, harta benda, wanita, perasaan takut dan seumpamanya, itu sebagai alat ujian mengikut kecenderungannya. Dan yang ketiga, ujian hadir dalam bentuk kesenangan dan kesulitan. Ketika diuji dengan kesenangan, lafazkan kesyukuran. Diuji dengan kesulitan, hadapi dengan kesabaran. Bagi pihak rakan-rakan teknikal hari ini dari unit siaran luar radio, kita ada Suib Jajapal, kita juga ada petugas logistik kita, saudara Azhar Sani, dan tidak dilupa juga dengan Rusmi Tuning dari pentadbiran kita, dan bagi pihak penerbit penyelaras Muhammad Syahwidan Latif. Saya Mazdan Yus selaku pengulas yang bertugas pada minggu ini mengucapkan sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan untuk itu kita kembali ke studio Sanaikan FM bersama rakan Julheba Nur Kia Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rakan tugas Mas dan Yunus. Tadi kita telah pun ikuti bersama siaran langsung khutbah dan solat Jumaat yang dibawakan dari Masjid Daerah Sandakan. Dan kembali bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

0: Jackie Wallach, I on his dead little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, terima kasih yang terus bersama kami kekal di Sandakan FM bersamamu 90.1. Masih bersama dengan saya DJ NY dan diharapkan anda juga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Tak kira di mana saja anda berada, kami doakan juga semoga program dan juga aktiviti-aktiviti yang berlangsung khususnya di Sandakan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar serta dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan terima kasih kerana masih mendengarkan kami dimanapun anda berada, kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami menerusi RTM Click.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, Malaysia terkenal sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya. Masyarakat Melayu, Cina, India serta pelbagai etnik di Sabah dan Sarawak hidup bersama dalam suasana harmoni. Kita mungkin berbeza bahasa, pakaian tradisi, makanan dan cara menyambut perayaan. Namun perbezaan inilah yang menjadikan Malaysia lebih unik dan istimewa. Apabila tiba musim perayaan, kita saling berkunjung, menikmati makanan dan berkongsi kegembiraan. Kepelbagaian bukan penghalang, ia adalah kekuatan dan menjadikan Malaysia lebih berwarna. Satu minit, satu fakta, berbeza budaya, satu semangat wajah Malaysiaku.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Can't wait to get what I got along with that little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami bertemankan frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu dan anda juga yang mendengarkan kami melalui RTM Click di mana saja anda berada. Masih lagi bersama dengan saya DJ NY di sini dan pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda dan juga informasi-informasi semasa untuk anda akan kami terus bawakan. Jadi terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu.

0: informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanda KDF bersamamu.
2: Terima kasih yang dulu jauh di sana. Anda berikan kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Sebab tidak pernah berfoto sahaja.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang famous, ada di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
6: Okey, dan antar saja ke talent water sarikan FM Foto 79-589-588.
7: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu. Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Standard Kedah FM. Hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat 2 hingga 3 petang. Zone Hits Standard Kedah FM bersamamu.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Yeah.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sarangan FM bersamamu.
3: Tahukah anda, Malaysia terkenal sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya. Masyarakat Melayu, Cina, India serta berbagai etnik di Sabah dan Sarawak hidup bersama dalam suasana harmoni. Kita mungkin berbeza bahasa, pakaian tradisi, makanan dan cara menyambut perayaan. Namun perbezaan inilah yang menjadikan Malaysia lebih unik dan istimewa. Apabila tiba musim perayaan, kita saling berkunjung, menikmati makanan dan berkongsi kegembiraan. Kepelbagaian bukan penghalang, ia adalah kekuatan dan menjadikan Malaysia lebih berwarna. Satu minit, satu fakta, berbeza budaya, satu semangat wajah Malaysiaku.
2: Satu minit, satu fakta, seribu makna Malaysiaku. Hanya di Sarangan FM bersamamu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.
1: Santai 30 tahun hingga 7 malam.
2: Ya, Santai 37 Senagan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia madani, kesejahteraan diri mati. Terima kasih untuk anda yang terus dengar Senagan FM ya, di mana pun anda berada, yang masih kekal bersama kami menerusi frekuensi cuai ini 90.1 MHz, dan yang dengar Senagan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya. Baik, menerusi Santai 37 untuk kali ini, teman-teman bersama saya di Konti Asita Sulaiman di Jaz Bukan Alang-Alang, dan kekal ditemani rakan teknikal bersama dengan Zuri Ibin dan juga rakan setia saya Encik Jalal, dan kami akan terus bersama dengan anda untuk Santai 37 kali ini sampai pukul 7 malam, di mana pertemuan kita untuk hari Jumaat ini 7 Ogos 2026. Dan macam biasa menerusi Santai 37, pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda ya, dan begitu juga lagu-lagu hiburan telah pun kami sediakan dan telah pun kami susun atur untuk hiburan 4 jam ini. Dan sambil-sambil berkongsi maklumat dan sambil-sambil saya akan bacakan salam yang diantarkan di Facebook Senagan FM bersamamu, dan juga menerusi talian WhatsApp Senagan FM. Nombor kami 019-589-5858. Jadi jangan ke mana, terus kekal berhibur dan juga kekal berinformasi bersama kami Senagan FM bersamamu. Let's start the party. Santai.

Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti.

0: frekuensi kami di Sandakan 90.1 Sandakan FM bersamamu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, siapa yang menjaga dan memelihara sembahyangnya, menjadilah ia cahaya, ketenangan dan kemenangan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sembahyangnya, ia tidak akan mempunyai cahaya, ketenangan dan kemenangan. Dan adalah ia bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban.
2: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله، sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtal min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sidang pendengar, apa khabar semuanya? Semoga sentiasa berada dalam kebaikan dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, dating atau temu janji adalah perjumpaan di antara dua pihak yang telah ditentukan masa dan tempatnya untuk menyampaikan sesuatu atau mendengar sesuatu, sehingga adanya kesepakatan atau jawapan di antara dua pihak dan masing-masing menunjukkan senyum, gelak tawa, tanda gembira dan bahagia bagi keduanya. Dating temu janji ini boleh berlaku kepada pasangan suami isteri, di tempat kerja, bersama klien dan lain-lain. Perkara ini sesuatu yang sangat dihargai dan momen yang mahal untuk dikenang. Dan apabila temu janji berlaku pengkhianatan atau tidak menepati waktu, akan menimbulkan kekecewaan bagi satu pihak, bahkan boleh membawa kepada kerugian bagi satu pihak. Kadang rasa bersalah apabila kita datang tidak menepati waktu. Sidang pendengar yang berbahagia, daripada banyaknya temu janji itu, ada temu janji yang sangat mulia, yang sangat berharga, iaitu temu janji kita bersama Allah Subhanahu wa taala pada solat fardu 5 waktu. Namun tanpa sedar, kadang kita sendiri terlepas pandang perkara itu, sehingga ada yang datang lewat, dan lebih parah lagi, ada yang tidak datang tanpa rasa bersalah. Sedarkah kita perbezaan temu janji kita sesama manusia? Apabila sering kali datang lewat, boleh jadi kita ditinggalkan dan kita dimarahi dan belum tentu diterima semula. Sedangkan temu janji kita bersama Allah Subhanahu wa taala kerap diabaikan dan tidak dipeduli, lewat atau tidak mendirikannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia sentiasa menunggu kedatangan kita dan sentiasa membuka pintu kemaafan untuk kita. Saya mengajak kepada diri saya sendiri dan sidang pendengar saudara-saudari sekalian, agar kita menjaga waktu temu janji kita bersama Allah Subhanahu wa taala pada waktu solat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Surah An-Nisa ayat 103. Artinya, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dalam riwayat menyebutkan, artinya solat pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat pengampunan Allah. Dan selagi seseorang hamba itu akan mengerjakan solat dan tiada dia melupakannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba Allah yang sentiasa mendirikan solat. Sidang pendengar yang mulia, semoga dengan perkongsian ini menjadi asbab perubahan dan kesedaran buat kita semua, agar kita tahu ada pertemuan yang lebih mulia dan kelak akan ada pertemuan yang lebih dahsyat yang akan ditentukan nasib kita sama ada syurga atau neraka tempat selamanya. Wallahu a'lam Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu.

Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu. Awak ada ucapan buat permintaan lagu? This is your radio. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Seragam FM bersamamu.

kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kuat.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Ya, Santai 37 Sandakan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar Sandakan FM di mana pun anda berada. Baik, ada lagi maklumat semasa yang saya kongsikan bersama dengan anda. Di mana Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tunjuhar Sandakan akan mengadakan Karnival Pendidikan Kerjaya STEM dan juga TVET esok, ya, diadakan 8 Ogos di Dewan Al-Khawarizmi Sekolah Berkenaan, di mana program akan bermula pukul 7 pagi sampai pukul 1 tengah hari dilaksanakan untuk memberi pendedahan awal dan juga maklumat terperinci kepada para pelajar mengenai laluan pendidikan dan juga peluang kerjaya berasaskan kemahiran TVET dan juga akademik. Jadi untuk mendapatkan maklumat lanjut, boleh terus hubungi Puan Nurul Lydia. Okey, Puan Nurul Lydia Awang berusia talian ini 017-810-5600. Okey, jadi ini berkenaan dengan Karnival Pendidikan Kerjaya STEM dan juga TVET bagi SMK Agama Tunjuhar Sandakan yang akan berlangsung bermula pukul 7 pagi esok di Dewan Al-Khawarizmi SMK Agama Tunjuhar Sandakan. Okey, banyak lagi perkisah semasa yang dibawakan selepas ini. Kekal dengar bersama kami Santai 37 Sandakan FM bersamamu.
2: Santai 37 hingga 7. Santai Sandakan FM bersamamu.

0: Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Jenazah tiga anggota polis dihantar ke kampung halaman masing-masing. Ops ribat sepanggar rampas 12 kontena mengandungi daging beku. Selamat petang dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah FM.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, Malaysia terkenal sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya. Masyarakat Melayu, Cina, India serta pelbagai etnik di Sabah dan Sarawak hidup bersama dalam suasana harmoni. Kita mungkin berbeza bahasa, pakaian tradisi, makanan dan cara menyambut perayaan. Namun perbezaan inilah yang menjadikan Malaysia lebih unik dan istimewa. Apabila tiba musim perayaan, kita saling berkunjung, menikmati makanan dan berkongsi kegembiraan. Kepelbagaian bukan penghalang, ia adalah kekuatan dan menjadikan Malaysia lebih berwarna. Satu minit, satu fakta, berbeza budaya, satu semangat wajah Malaysiaku.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Pantai Kenangan.
1: Ya, yes, sana kita pun bersama Mucu Bagasi terus bersama kami menerusi Santai 37. Dan sekarang ini kita bersama menerusi segmen yang seterusnya, iaitu segmen Santai Kenangan. Kami akan hibur ke anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar ya, sampai 7 malam nanti. Dan nantikan juga sekejap lagi pukul 5 petang, kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Baik, jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda petang ini. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Saringan FM Bersamamu. Jadi jangan ke mana, kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami Saringan FM Bersamamu.
0: Bersamamu menimbau nostalgia, nostalgia santai kenangan. Saringan FM Bersamamu.

1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mohtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Pok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sarangan FM bersamamu.
3: Tahukah anda, Malaysia terkenal sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya. Masyarakat Melayu, Cina, India serta pelbagai etnik di Sabah dan Sarawak hidup bersama dalam suasana harmoni. Kita mungkin berbeza bahasa, pakaian tradisi, makanan dan cara menyambut perayaan. Namun perbezaan inilah yang menjadikan Malaysia lebih unik dan istimewa. Apabila tiba musim perayaan, kita saling berkunjung, menikmati makanan dan berkongsi kegembiraan. Kepelbagaian bukan penghalang, ia adalah kekuatan dan menjadikan Malaysia lebih berwarna. Satu minit, satu fakta, berbeza budaya, satu semangat wajah Malaysiaku.
2: Satu minit, satu fakta, seribu makna Malaysiaku. Hanya di Sarangan FM bersamamu.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Promosi menarik kami tawarkan untuk anda.

Sanagi FM bersamamu. Kita berhibur bersama sekarang ini menerusi Santai Kenangan. Macam biasa kami akan hibur anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar. Baik, memulakan hiburan Santai Kenangan untuk petang ini. Dengarkan lagu ini daripada AXL, Seandai Dapatku Undur Masa. Sanagi FM bersamamu.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih kita dengar Sanakan FM di mana pun anda berada. Dan ada mana masing-masing yang saya kongsikan bersama dengan anda. Di mana esok 8 Ogos 2026, SK Ladang Sabah Pam Beluran akan menganjurkan sukan PIBG Zona Pamol. Bermula 7.30 pagi hingga 5.30 petang di sekolah berkenaan ya. Di mana kejohanan sukan esok dijangkakan dirasmikan oleh Dr. Nancy Ng Yut Kuan, Pegawai Pendidikan Daerah Beluran. Dan kejohanan kali ini melibatkan PIBG dan juga guru SK Ladang Sabah Pam sendiri. Juga turut melibatkan SK Perancangan, SK Botition, SK Basal Baru, SK Nango, SK Monopot dan juga SK Pamol. Ini antara sekolah-sekolah yang akan terlibat dalam kejohanan ataupun sukan PIBG Zon Pamol esok bermula 7.30 pagi ya. Antara acara yang berlangsung termasuklah juga ada acara balapan dan juga sukan rakyat. Okey, jadi ini berkenaan dengan penganjuran sukan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Zona Pamol bermula 7.30 pagi hingga 5.30 petang esok di SK Sabah Pam Beluran. Banyak lagi perkongsian semasa kini bawakan selepas ini. Dan untuk anda yang menghantarkan salam di Facebook dan juga melalui WhatsApp Sanakan FM, kami alu-alukan dan nanti saya akan bacakan ya. Jadi itu sekitar bersama kami Sanakan FM bersamamu Santai 37.
0: Sanakan FM bersamamu.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu. Berhibur sambil santai di Sanakan FM. Santai, kenangan.

0: rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sarakan FM bersamamu.
1: Kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
0: Berhibur sambil santai di Sarakan FM. Santai kenangan.
1: Ya, Sarakan FM bersama mu. Terima kasih kekal dengan Sarakan FM di manapun anda berada. Baik, ada maklumat yang saya kongsikan bersama dengan anda. Di mana tahukah anda, hampir 100,000 kandungan penipuan diturunkan dalam hanya 7 bulan. Ini mengenai ancaman skam yang semakin membimbangkan. Dan untuk rekod setakat 31 Julai tahun ini 2026, sebanyak 99,693 kandungan yang berunsur penipuan dalam talian telah pun diturunkan. Di mana angka ini mengatasi 98,503 kandungan yang direkodkan sepanjang tahun lalu, iaitu 2025 ya. Dan angka ini menunjukkan penipuan digital terus berkembang dan memerlukan tindakan tegas, memerlukan pemantauan berterusan dan juga memerlukan kesedaran tinggi daripada semua pengguna. Jadi jangan mudah percaya. Apa yang perlu kita lakukan, semak sebelum klik, kongsi ataupun membuat sebarang transaksi ya. Di mana keselamatan dalam talian adalah tanggungjawab bersama. Okey, pada lagi maklumat semasa akan dibawakan selepas ini dan ada lagi lagu-lagu hiburan akan kami perdengarkan kepada anda. Jadi kekal bersama-sama kami, Sarakan FM bersamamu.

0: apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi? Ikuti Tular Bah, segmen yang menghimpunkan cerita, tren dan isu semasa dalam satu kupasan santai dan berinformasi. Dengarkan Tular Bah setiap hari Rabu pukul 5.20 petang hanya di Salakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara. Ini adalah stesen radio pilihan anda.
1: Baik, semuanya panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 6 petang dan berhibur bersama kami untuk jam yang terakhir di Sanakan FM bersamamu.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Sonakan FM bersamamu. Berhibur sambil santai di Sonakan FM. Sonakan FM. Santai Kenangan.

0: Ring kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan, dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak memboleh kan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat, pantas, mudah.
1: Berhibur sambil santai di Senangan FM. Santai Kenangan.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, cintakanlah iman dalam diri kami. Hiaskanlah iman dalam hati kami. Bencikan kami pada kekufuran, kefasikan, dan kederhakaan. Dan jadikan kami orang-orang yang saleh.

ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sandakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
2: Izinkanku bertaubat.
3: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Rizlan bin Haji Apin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah An-Nisa ayat 36 hingga 38. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwan Nizam bin Haji Awang Damit.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Wa

0: dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun.
1: Wabil

0: anukum.
1: Dan berbuat baiklah kepada kedua-dua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat Ibnu Sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki.

Iaitu orang yang kedekut dan menyuruh orang lain berbuat kedekut dan menyembunyikan kurniaan yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

Hans. Here.

0: dan juga orang-orang yang mendermakan hartanya kerana riak kepada orang lain, yakni ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai sahabatnya, maka ketahuilah, dia yakni syaitan itu adalah sahabat yang sangat jahat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha Agung.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan

0: Meraih Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.
1: Ya, Santai Kenangan saat ini 37 Sanakan FM bersama. Nampaknya sudah anda sedar sampai di sini pertemuan kita ya, menerusi siaran Sanakan FM untuk hari Jumaat ini 7 Ogos 2026. Dan apa yang saya harapkan agar apa juga maklumat yang dibawakan dapatlah kita kongsikan bersama dan semua anda terhibur dengan apa juga rangkaian lagu yang disiarkan untuk siaran Sanakan FM hari ini ya. Baik, sejap lagi bermula 7 malam, siaran Sanakan FM akan disambung siar menerusi siaran Sabah FM, akan bersama dengan rakan tugas di Sabah FM. Dan kembali semula bersama kami di Sanakan FM bersamamu bermula pukul 5.50 pagi esok. Dan esok menerusi bahujung minggu, giliran DJ Didi akan bersama-sama dengan anda. Apapun, terima kasih untuk rakan teknikal saya Zir Ibin dan rakan tugas Encik Jalal. Dan insyaAllah ada kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jumpa lagi, bye-bye.

kenangan di Sarangan FM.

Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan, dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM. Tetap di hati. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam.

0: satu hari lagi.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Kamu Safir. Sagiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

hati-hati. Semoga yang sedang memandu pulang ke rumah memandu dengan cermat dan selamat sampai ke destinasi. Yang sudah sampai rumah pula, semoga dapat berehat bersama keluarga sambil menikmati hiburan di radio Sabah FM Bagus Pak. Jangan lupa esok 8 Ogos Sabtu jam 8.30 malam, jangan lepaskan peluang ke konsert Irama Nurani di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Bakal menampilkan gadingan artis mantap iaitu Kumpulan Rabani, Rahmat Mega, Amir UK, Santiana Ramli, Nur Faz dan The Musafir. Kalau tidak dapat hadir, tidak apa, ikuti siaran langsung menerusi Sabah FM, Sabah VFM, Tawau FM, Sandakan FM, Keningau FM serta aplikasi RTM Play.

0: Zul.
1: Bukan main lagi. Dapat bonus kakak.
0: Hei, kau ini Zul. Begini Benny, aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026 ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu kak?
0: Di sana Dewan Sri Sulaiman Tuaran pukul 8 malam.
1: Bestnya lagu Ambil You Kiss. Kak, tu kak artis dia?
0: Iya Zul, itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan, ini Bazul yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Rubani apa tu, kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid begini kan, kak?
0: Iya, dia. Leni Zul.
1: Lamanya indah dengar Amir Yukis. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan nih, kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewa Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

Mardi soir. Assalamu alaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Proses bedah siasat ke atas 3 anggota polis yang maut akibat terkena renjatan elektrik telah selesai petang tadi. Jenazah Lance Corporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim, 29 tahun dan Lance Corporal Muhammad Raimi Isma Ruby, 26 tahun dibawa keluar dari Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu kira-kira pukul 2.52 petang tadi. Jenazah kemudian dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing di Terengganu dan Kelantan menggunakan pesawat tentera udara Diraja Malaysia selepas disembayangkan di Masjid Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah. Manakala jasad Corporal Chiu Tek Siong, 40 tahun, terus dibawa pulang ke Sarawak menggunakan pesawat Pasukan Gerakan Udara PDRM. Dua kontena mengandungi daging beku dirampas dalam Ops Ribat Sepanggar yang dilaksana Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Operasi yang dilancarkan sejak 19 Mei 2026 itu hasil kerjasama daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah dan pihak berkuasa pelabuhan. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS-CP Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain berkata 12 kontena mengandungi ayam dan daging khinzir sejuk beku dari China dan Hong Kong seberat 348,000 kilogram itu bernilai kira-kira 3.4 juta ringgit. Rampasan dibuat setelah pihak AKPS mendapati kontena dibawa masuk ke Sabah melalui pengisytiharan yang tidak selaras serta larangan kemasukan makanan beku dari negara itu oleh Kerajaan Negeri Sabah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Kota Belu 101.5 FM.
2: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
3: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
4: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
5: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
6: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
7: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
8: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
9: Kami, Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM. Simfoni. Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

95.7 FM. Bagus, Pak.

0: satu hari lagi.
1: Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026, tempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Wow, Kak Mun.
1: Azul.
0: Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
1: Eh, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tuh, Kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Biasanya lagu Amir Yukes.
1: Mm-hmm.
0: Kak, tuh, Kak, artis dia.
1: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
0: oi, nah, kumpulan Rubani betul, Kak?
1: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
1: Iya, dia Leni Zul.
0: Lamanya enggak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
1: Masuk adalah percuma.
0: Oi, nah, enggak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
1: Datanglah kau, Zul, kampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewa Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, Kak.
1: Ingat, ah, masuk adalah percuma.
0: Oke, Kak.

datang beramai-ramai ke Dewan Seri Sulaiman Tuaran untuk konsert Irama Nurani dan saksikan The Musafir. Baik, tidak kira sejauh mana perjalanan anda malam ini, bila melalui kawasan perumahan, perlahankan kenderaan dan sentiasa berwaspada. Mungkin ada anak-anak bermain, pejalan kaki melintas atau penunggang basikal di hadapan. Sikap bertimbang rasa di jalan raya mampu menyelamatkan nyawa. Pandu berhemah. Selamat sampai ke destinasi. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Bagus, Ba.

sedang mendengar Sabah FM. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Wow, Kak Mun. Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
1: Eh, kau ini sulit. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan. Bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tu, Kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Bestnya, lagu Amir Yukes.
1: Mm-hmm.
0: Kak, tu Kak artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
0: Oh, nah. Kumpulan Rubani apa tuh, Kak?
1: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
1: Iya, dia. Leni Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
1: Masuk adalah percuma.
0: Woi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
1: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewa Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, Kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma.

Singapura dan juga Safira di sana kan. Ya, non jauh di sana, tapi jangan lupa okay, besok malam untuk menonton secara langsung di page rasmi Sabah FM dan juga RTM Sabah untuk konsert Irama Nurani, okay? Secara langsung dari Dewan Sri Sulaiman Tuara. Jadi semoga yang sedang memandu pulang ke rumah, keluar makan malam bersama keluarga, pandulah dengan cermat dan selamat sampai ke destinasi. Bila sudah sampai rumah tu, semoga dapat berehat bersama keluarga hujung minggu sudah kan, sambil menikmati rancangan hiburan di radio Sabah FM Bagus Ba. Jangan lupa juga bagi anda yang berkesempatan ada ke lapangan esok 8 Ogos Sabtu jam 8.30 malam, jangan lepaskan peluang ke konsert Irama Nurani di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, yang bakal menampilkan gadingan artis mantap macam Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Amir UK, Santiana Ramli, Nur Faz dan The Musafir. Kalau tidak hadir macam saya cakap awal tadi, ikuti siaran langsung menerusi Sabah FM dan juga stesen-stesen radio di bawah RTM Sabah dan juga aplikasi RTM Play.

0: Wow, Kak Mun.
1: Zul.
0: Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
1: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tu, Kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Biasanya, lagu Amir Yukes. Kak, tu ke artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
0: Oh, nah. Kumpulan Rubani apa tu, Kak?
1: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid begini kan, Kak?
1: Iya, dia lah ni, Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
1: Masuk adalah percuma.
0: Woi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
1: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, Kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma.
0: Oke, Kak.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus Bah.
0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Terima kasih setia bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas utama 9 malam, anda akan bersama Ozil yang akan menemani anda dalam varia lebih lagu lebih santai. Jangan lupa kibar bendera Sabah dan jalur gemilang anda, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jaga diri semua, selamat malam.

Madani yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Awal 95.7.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Agus Ba.

kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya? Dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pula dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk. Dan sokongan akhirnya, bila dah ada listing dibuat oleh GLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 GLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata,

0: perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
1: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA untuk pengarah perkhidmatan awam yang mengetuai JPA untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
1: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah Cik, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowan mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insyaAllah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
1: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk susulan untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan dan lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
1: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insyaAllah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah RM10 juta telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara, AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah Rancangan Selangor Kedua, RS2. Menurut Menteri Besar, Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan Negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 MW elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memutamatkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Perimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategik Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Hendrick Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumi Putra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mokhtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Pok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, selamat malam Varia Sabah FM. Bertemankan Oze lagi malam ini. Oke, kiranya 5 hari sudah lah bersama-sama. Jadi Oze harap kamu tidak boring lah dengar suara Oze setiap malam kan. Oke, yang paling penting, terima kasih untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampai waktu ini. Masih lagi tetap setia layan Sabah FM. Oke, jadi Oze mau payung lah kamu 3 buah lagu permintaan. Kamu minta saja lagu yang kamu teringin dengar malam ini. Boleh terus WhatsApp di 0194904848. Oke, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati. Dan sekarang ini 3 jam seterusnya bertemankan Ozel, macam-macam lagu kita mau payung kamu. Jadi kamu stay tune, layan terus. Ini dia Iman Troy dan Malhamka, teman Sabah FM. Bagus.

0: selamat berkonti. Estetika dah balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Jaya, terima kasih Sabah FM.
3: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Plizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
4: Sabah FM.
5: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
6: Wih, bukan nampak dia tu.
7: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
6: Kenapa cakap Ben Zulu tu?
5: ACO?
0: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
7: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
0: saya ACL,
8: dan saya 7 Jekli. Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
6: Jangan lupa pakai tali pinggang kereta.
0: Berhati-hati di jalan raya
7: dan jangan lupa pasang signal.

Ya, itu dia Baby Shima. Pura-pura bujang. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Bagus, bah. Okey. Masih lagi berada di jam yang pertama malam ini bertemankan Ozel. Edisi hari Jumaat 7 Ogos 2026. Okey. Dan ini info cuaca yang baru kami terima dari Met Malaysia. Di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah, antaranya daerah Sandakan, Telupit dan juga Kinabatangan. Okey, berkuat kuasa sehingga 11 malam ini. Jadi untuk kamu yang berada di Sandakan, Telupit dan Kinabatangan, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info cuaca terkini. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca ini di portal rasmi Met Malaysia. Dan paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca.

kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Jananda.

0: konsert irama nurani alunan nadi perjuangan hakiki 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rapani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Ha, mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipandora dan Sabah FM. Bagus bah?

kehidupan kita ni mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudy, Johan Sugandoy, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM.

yang mengeratkan ukhuwah dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat

orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal

ni mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak salah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudy, Johan Sugandoy, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024, dan Sabah FM.

Kontroversi Konsert Irama Nurani 2026. Program anjuran RTM Sabah itu mengetengahkan hiburan Islam kontemporari melalui gabungan muzik moden dan tradisional serta nyanyian berkonsepkan Islam. Pengarah program radio Jabatan Penyiaran Malaysia, Saiful Zaman Yusof menyatakan, konsert itu juga menjadi platform memperkukuh hubungan antara RTM dan masyarakat setempat. Dan konsert bertemakan Alunan Nadi Perjuangan itu bakal menampilkan kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahma Mega serta artis tempatan Sabah bersama Combo RTM Sabah. Ramai dijemput hadir memeriahkan konsert yang akan berlangsung di Dewan Seri Sulaiman Tuaran bermula 8 malam esok. Sekian berita tadi disunting Janiora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Merani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Bagus Bos Kabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ya, Adam Syamil Mansau di Sabah. Okey, di mana-mana saja kamu Mansau boleh macam-macam pusat pelancongan yang ada di negeri Sabah. Antaranya Kundasang ada, di Sempurna ada, macam-macam pulau yang cantik terindah yang ada di negeri Sabah. Jadi apapun, selamat datang ke negeri di bawah bayu kepada anda yang terus baru sahaja landing di Sabah dan mungkin berada di kereta sekarang ini di orang bilang e-hailing kan apa semua. Selamat datang ke Sabah. Semoga orang bilang enjoy di negeri Sabah dengan pelancongan, pusat pelancongan yang macam-macam ada di Sabah. Okey. Jadi selepas kejayaan program Sabah Berselawat semalam, kesinambungannya adalah besok ada konsert Irama Nurani 2026 yang berada di Dewan Sri Sulaiman Tuaran juga, menampilkan ramai artis tanah air dan juga tempatan, antaranya kumpulan Rabani, Amir Yukes, Rahma Mega dan juga artis tempatan Sabah seperti Santiana Ramli ada dan ramai lagi lah. Jadi ini merupakan hiburan Islam kontemporari dan gabungan muzik moden dan tradisional serta nyanyian berkonsepkan Islam. Jadi orang-orang Tuaran dan sekitarnya jangan lepaskan peluang untuk datang beramai-ramai di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pukul 8 malam besok. Janganlah jam 8 malam baru datang. 7.30 boleh sudah datang ataupun pukul 7 malam awal-awal lah supaya dapat tempat yang lebih selesa dan berada di depan lah macam tu kan. Okey. Jadi jangan lepaskan peluang lah sebab ini jarang-jarang berlaku. Jadi apapun untuk orang-orang Tuaran, kamu memang sporting. Sabah Berselawat semalam pun ramai penuh dewan. Jadi untuk malam esok saya sudah pasti dan yakin memang ramai lagi tu sebab ngam-ngam hujung minggu lagi. Oi, memang terbaik lah. Apapun, kita mau teruskan lagi lagu seterusnya. Kita mau payung kamu. Lagu daripada si Zack. Ini dia Mas Do, Bercanda di Malam Indah. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

0: ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

dari Amir Mazdi terbang ke Borneo. Okey, sekarang ni kita sudah berada di bulan kebangsaan, jadi bermakna jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang di mana saja kamu berada. Sama ada di kenderaan, kasih ready-ready kamu punya jalur gemilang. Di premis perniagaan ataupun di sekeliling rumah kan. Satu rumah, satu jalur gemilang pun cukup sudah itu. Pergi beli sana di kedai murah-murah juga tu. Dan sekarang ni ada macam-macam jabatan agensi yang akan serahkan jalur gemilang secara percuma. Jadi kalau sudah kena bagi jalur gemilang tu, janganlah simpan di sana rumah kan. Kamu pasanglah supaya nampak yang kita ni betul-betul cinta akan kita punya negara Malaysia kan. Bila generasi muda nampak, dorong pun akan meneruskan ini, orang bilang semangat patriotisme sampai bila-bila. Macam saya sendiri, time budak-budak dulu, bila saya nampak meriah betul itu jalur gemilang, sampai sekarang ni di kereta melekat banyak jalur gemilang. Jadi contohilah seperti Ozel Tiva, tidak apa main-main, tapi betul-betul mesti kita kena kibarkan jalur gemilang sebab sekarang ni bulan kebangsaan. Sebenarnya bukan bulan Ogos saja. Bila-bila masa pun kita kena terus tunjukkan kita bangga menjadi rakyat Malaysia. Okey. Jadi untuk besok 8 Ogos 2026 pada pukul 2 petang ada carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk siaran minggu ke-22 sudah. Jadi lagu mana rasa-rasanya yang menjadi juara untuk minggu ke-22? Nantikan besok siaran pada pukul 2 petang sehingga 3 petang. Antara lagu yang masih lagi kekal dalam carta lagu artis Sabah ataupun kelas adalah lagu daripada Hana Jane yang berjudul Menggapai Bintang, lagu daripada Atmosfera Si Rambut Kuning, ada juga lagu daripada Joey Kau Di Hatiku, kumpulan Mawar B6 Darimu, Heroi Sentiasa Ada, Lukman Rozali dan Hawat Sandar yang berjudul Biar, lagu daripada Marlini Fan pun ada, Rahsia Hati, UZM Masih Ada Ruang, Hedi Moru berjudul Kita, ada juga lagu Kamarul Tirai Besi. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dengar siaran pada esok pada 2 petang minggu ke-22 carta lagu artis Sabah. Bersama siapa? Siapa lagi kalau bukan Niza. Jadi kita terus layan lagu seterusnya. Ini dia kumpulan UKS, Pahit Akan Manis Akhirnya. Sabah FM. Mari selamat.

0: short sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Konsert Irama Nurani.

hari. Okey, jadi siapa-siapa yang ada permintaan lagu lagi malam ini, boleh terus WhatsApp kami di 0194904848. Manalah tahu kan, mau tunjukkan seseorang lagu yang menjadi nostalgia kan. Dengar je lagu ni, terus terimbau kenangan lalu. Cewa, okey? Jadi jangan kasih lama, kamu request je 3 buah lagu. Sebab di jam terakhir nanti ada banyak slot lagi. Sambil-sambil itu, Ozil mau share dengan kamu orang-orang KK khususnya ataupun yang akan datang pergi KK besok hari Sabtu 8 Ogos 2026. Ada beberapa tempat letak kereta dan juga jalan raya yang akan ditutup secara berkala. Lokasi pertama di tempat letak kereta di Padang Merdeka kena tutup dari pukul 1 pagi nanti sehingga 10 pagi besok. Okey, jadi antara jalan raya yang kena tutup adalah Jalan Padang. Okey, ini ditutup secara berkala bermula pukul 6 pagi sehingga 9 pagi. Kenapa kena tutup? Sebab memberi laluan untuk St. Catherine Labour Charity Run 2026. Besok ada acara run dorang. Jadi diharap semua dapat mematuhi arahan anggota penguatkuasa yang bertugas pada masa itu dan gunalah jalan alternatif lain supaya jalan raya pun lancar, keselamatan bersama pun lancar. Jadi untuk kamu siapa-siapa yang tertanya-tanya berkaitan dengan info ini, kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Layan terus, ini dia The Chainsmokers dan Coldplay, Something Just Like This. Kekal terus di Sabah FM. Bagus.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah. Hai, orang. Saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM. Bagus, bah. Aku rindu, aku cinta.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, bah.

Feby Putri featuring Suara Kayu kembali pulang. Lagu permintaan daripada si Kika, dan ada kata-kata yang dia ingin sampaikan kepada sahabat dia Ida, yang pergi biarkan pergi, karena tidak semua yang kita sayang ditakdirkan untuk tinggal. Yang masih memilih untuk ada, hargailah, karena mungkin mereka lah yang benar-benar bernilai. Jadi kalau kamu ada ayat-ayat macam ini, boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Layak address ini dia, My Chemical Romance, I Don't Love You. Sabah FM, bagus banget.

pagi kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

tragedi renjatan elektrik, jenazah 3 anggota polis dibawa pulang. 1.29 juta ringgit diluluskan untuk institusi pendidikan Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: dimulakan dengan perkembangan tragedi 3 anggota polis maut akibat renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Jenazah Korporal Muhammad Nur Hafiz Hashim, Nur Hafiz Ibrahim, Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi dan Korporal Chiu Tek Siong telah dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Muhammad Nur Hafiz dan Muhammad Raimi diterbangkan menggunakan pesawat TUDM dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu ke Pangkalan Udara TUDM Gong Kedak, Terengganu sebelum dibawa pulang ke Kelantan dan Terengganu. Sementara itu, jenazah Korporal Chiu Tek Siong diterbangkan ke Sarawak menggunakan pesawat Pasukan Gerakan Udara PDRM. Ketiga-tiga jenazah selesai menjalani bedah siasat di Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu sebelum proses penghantaran pulang dilaksanakan. Dalam pada itu, keluarga Allahyarham Lance Corporal Muhammad Raimi redha dengan pemergian anak kedua daripada 5 beradik itu. Ikuti luahan hati ibu dan bapa Allahyarham, Nur Azila Zakaria dan Ismarubi Ismail.
1: Hilang lah sebabnya dia tak ada tinggal tanda dia nak pergi. Yelah, isi saya 31 lah 7, tak ada cakap apa-apa, tak ada pelik-pelik lah. Cuma dia kata nak balik lah, nak balik tapi tak boleh balik, tiket mahal. Tunggu tiket murah, dia kata tengok lah tiket murah bulan 7 bulan 8 ni, kata
2: bulan berubah satu setengah WhatsApp kemarin dia atas WhatsApp dia perasaan ibu apa kan, mana tak terkejut anak dari kecil lagi kan.
0: Dalam perkembangan sama, Balu Korporal Chiu Tan Wei Wei tidak menyangka kepulangan suaminya hadir dalam suasana pilu. Menurut Tan, suaminya sudah lama berhasrat untuk berpindah bertugas ke Sibu supaya dapat tinggal bersama keluarga. Kini, beliau hanya memikirkan masa depan 5 anak perempuan mereka yang masih kecil. Jenazah Korporal Chiu tiba di lapangan terbang Sibu petang tadi untuk penghormatan terakhir sebelum disemadikan. Perkembangan lain, peruntukan sebanyak 1.29 juta ringgit diluluskan kepada 13 institusi pendidikan Islam di Melaka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi membiayai projek penyelenggaraan dan baik pulih infrastruktur asas institusi berkenaan sekaligus memperkukuh pembangunan pendidikan agama serta kebajikan pelajar di Melaka.
3: Belajarlah rajin-rajin, jaga akidah, akhlak, syahsiah, hubungan dengan keluarga kita, dengan sahabat andai kita, dengan jiran-jiran kita, dengan orang Islam dan bukan Islam, supaya Melaka ini jadi negeri contoh aman.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan.
3: Tadi saya jumpa Syekh Wazir Al-Makki yang mengetuai sebagai ketua sekolah pondok seluruh negara, baik ki sekolah pondok, bagi pelatihan AI dan komputer di sekolah pondok.
0: Menurut beliau, pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam

0: menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Perdana Menteri turut menyatakan bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil yang telah diluluskan kerajaan akan diumumkan dalam tempoh 2 minggu lagi.
1: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Sementara itu, Dato' Sri Anwar menekankan umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai Islam yang seimbang serta mengamalkan sikap hormat-menghormati terhadap penganut agama dan kaum lain demi memperkukuh keharmonian negara.
1: Karena seimbang inilah dia jadi istimewa. Dia hormat sesama, hormat orang Islam, kasih kepada orang Islam, hormat orang bukan Islam, hormat manusia, hormat tumbuh-tumbuhan, hormat haiwan yang tidak mengancam dia, hormat bumi, bukit bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, tangan kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih dari penyelewengan dan rasuah, hubungan kita dengan orang Islam baik, hubungan kita dengan orang Islam kita hormati, dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon, tidak kita musnahkan dengan sesuka hati, baru kita seimbang.
0: Beliau berkata demikian dalam ucap tama pada majlis peresmian Karnival Gelombang Madani di Kompleks Sukan Masjid Tanah, Melaka. Berita seterusnya. Sebanyak 12 kontena mengandungi daging beku seberat 348,000 kilogram bernilai kira-kira 3.4 juta ringgit dirampas dalam op ribat Sepanggar di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Suruhjaya Polis Dato' Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu melibatkan ayam dan daging babi sejuk beku dari China serta Hong Kong.
2: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Seksyen 133 bracket 1 Akta Kastam 1987, yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Dato' Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Tiga anak Allahyarham Muhammad Nizam Muhammad Jafri yang maut selepas kenderaan dinaikinya dihempap pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong pada 3 Ogos lalu layak menerima faedah orang tanggungan bawah skim lindung 24 jam Perkeso. Timbalan Ketua Eksekutif Operasi Perkeso, Azirwan Arifin menjelaskan setiap anak menerima RM178.20 sebulan menjadikan keseluruhan lebih RM530 sebulan. Faedah itu akan dibayar sehingga mereka berusia 21 tahun atau tamat pengajian ijazah pertama. Anak sulung Allahyarham turut menerima faedah pengurusan mayat sebanyak RM3,000 secara sekali bayar. Perkembangan luar negara, 13 kanak-kanak cedera selepas sebuah kereta merempuh pusat perkembangan kanak-kanak di Kanchanaburi, Barat Thailand. Presiden Pertubuhan Pentadbiran Subdaerah Kaengsian, Ampai Ritik Kamrok berkata, kejadian berlaku kira-kira 11 pagi ketika terdapat 34 kanak-kanak di pusat berkenaan. Kesemua mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital untuk rawatan. Siasatan awal mendapati pemandu kereta berusia 54 tahun itu dipercayai tidak sedarkan diri akibat masalah jantung sebelum kenderaannya terbabas dan merempuh pusat berkenaan. Suhu melebihi 40 darjah Celsius direkodkan di Seoul dan beberapa kawasan lain di Korea Selatan, sekaligus menunjukkan gelombang haba tahap serius sedang melanda negara berkenaan. Menurut pentadbiran meteorologi Korea, ia merupakan kali pertama suhu melebihi 40 darjah Celsius di Seoul sejak 1 Ogos 2018 dengan catatan suhu 41.8 darjah Celsius. Gelombang haba ekstrim itu dijangka sedikit reda pada hujung minggu ini, namun keadaan panas terik dijangka berterusan. Bola sepak Piala ASEAN 2026. Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad kendalian Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun, skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand.

Okey, apa pun masih lagi bersama Ozel di Baria Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang terakhir malam ini. Okey, terima kasih untuk kamu yang request lagu dan dengan ini penuh sudah slot kita untuk permintaan lagu malam ini. Okey. Yang paling penting jangan kemana-mana, ada lagu best-best yang kita mau payung kamu. Okey, jadi Ozel Moshe juga untuk kamu orang memandangkan besok sudah hujung minggu. Mungkin ada yang masih lagi terpikir-pikir apa aktiviti, apa program hujung minggu. Okey. Jadi dengan kita dipahamkan sekarang ini tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Jadi Ozel Moshe, kamu kampen derma darah bergerak yang diadakan di sekitar KK pada 9 Ogos 2026 akan diadakan kampen derma darah di ITCC Shopping Mall Pinampang bermula 10 pagi sehingga 4 petang. Okey, selain itu ada juga diadakan di Inanam di lobi Ijimol Plaza Inanam pada 9 Ogos juga bermula 10 pagi sehingga 3 petang. Okey, jadi siapa-siapa yang layak untuk derma darah, datang ramai-ramai, bawa kawan-kawan kamu, keluarga kamu, sama-sama kita bantu mereka yang memerlukan. Kerana setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Okey, jadi kalau kamu mau tahu lebih lanjut info berkaitan kampen derma darah bergerak Kota Kinabalu, kamu boleh check it out terus Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

0: Mulai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal

Daddy. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Shah dan Sabah FM Bagus Ba.

ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Shah dan Sabah FM Bagus Ba.

dari sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap, apa rasa mau pesan? Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat, guys.

kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كمي مهن kepada hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami,

persembahan Deep Purple dengan semua mondo waktu memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Reza sebanyak 4 jam yang lalu. Menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana semua? Apa khabar? Semuanya sihat. Saya sering mendoakan semoga peringkat Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, ya. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam di ruang udara Nasional FM, menerusi Nasional yang berhantu, anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam di MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng buruh hantu. Geng-geng saya, mana dia geng-geng saya? Anda telah pun bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Keluarkan apa yang patut. Pergi ke dapur buat kopi O.T.O. panas, apa saja. Minuman kegemaran anda, juga biskut-biskut yang ada, kudah-kudahan yang ada, untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan dan juga berikan kepada anda. Semoga informasi itu memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Seperti biasa, ya. Saya tahu ramai yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugasannya. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Bekerja dengan ikhlas. Jangan mengeluh soal apa yang kita dapat. Berapa pendapatan kita, jangan kita mengeluh. Sebab yang besar itu bermulanya dari yang kecil, kan? Kalau tak bermula dari kecil, macam mana nak jadi besar? 10,000 langkah bermula dengan langkah yang pertama. Jadi kita sama-sama ikhlaskan diri kita. Jangan risau saya ada sampai pukul 6 pagi. Lepas sepanjang anda bekerja, sepanjang anda bertugas, saya menemani anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood sama-sama kepada mood apa dia? Mood yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjuka TL. Persembahan daripada Ella, Kitalah Bintang. Ya betul, kita semua adalah bintang. Kita semua berharga. Jadi jangan rasa rendah diri. Terus semangat dalam hidup. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Dengan The Final Countdown. Ya betul, kita sedang mengira detik untuk menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun ini. Ya. Tahun ini 31 Ogos, apabila tepatnya 31 Ogos 2026, sambutan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Dengan tema tahun ini adalah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Ramai yang tak sabar ya nak melihat bagaimanakah kemeriahan sambutan kemerdekaan pada tahun ini. Sambut-sambut juga, tapi jangan lupa untuk kita semarakkan semangat kemerdekaan, semangat Hari Kebangsaan di seluruh negara sepanjang bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang. Untuk kita terus memupuk semangat patriotik, semangat apa lagi, perpaduan dan juga cinta akan Malaysia. Jadi kita semua diserulah untuk mengibarkan bendera dengan bangganya di rumah, di premis perniagaan, di pejabat, di kenderaan, kereta, lori, motor, bas kan. Untuk kita sama-sama menghayati erti kemerdekaan dan juga pengorbanan pejuang terdahulu. Tapi jangan lupa juga memastikan bendera dikibarkan dengan cara yang betul, kedudukan yang betul. Jangan ada pula isu bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini kan. Jadi tolonglah. Ada juga yang kibarkan jalur gemilang daripada tahun lepas sampai dah lusuh dah tu saya tengok. Lusuh dah. Jadi tolonglah ganti. Bukan mahal pun, setahun sekali untuk kita kibarkan jalur gemilang, untuk kita menghayati betul-betul semangat kemerdekaan negara kita, sebab kita cintakan negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Baik, geng-geng berhantu, manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram, di Live TikTok. Seketika nanti ada yang dah laporkan diri. Sekejap saya nak tengok di mana ni, di Facebook ni. Oh, ramai juga. Tak apa, nanti kita tengok lagi ya, siapa yang dah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom, saya nak ajak anda, ajak anda bertukar sekejap ya, bertukar semangat. Daripada tak ada semangat, terus ada semangat. Saya harapkan anda terus bersemangat. Semangat anda itu terus berkobar-kobar dalam jiwa anda. Jangan patah harapan, jangan putus harapan, jangan putus asa. Semangat terus dalam kehidupan. Kita putarkan Baksi Bumi. Menerusi lagu ini, Akira Kushida, Uju Keiji Kaban.

Tuan, Puan, Abang, Kakak, Ya, Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

kumpulan mereka dengan darah perjuangan. Darah perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan terdahulu tiada gantinya. Kita harus kenang semangat yang membara ketika itu kan. Mereka sanggup mempertaruhkan nyawa apa sahaja demi memastikan negara kita merdeka. Sedar tak sedar, beratus tahun kuasa asing di tanah Melayu. Kalau nak diikutkan, dikirakan betul-betul lah, kita dijajah selama 446 tahun. Iaitu bermulanya dari kejatuhan Melaka kepada Portugis tahun 1511 hinggalah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Namun, bagi negara Malaysia secara rasminya hanya wujud pada 16 September 1963. Bayangkan beratus tahun kita dijajah. Dan kalau boleh, jangan biarkan kuasa asing terus menguasai pemikiran kita. Sekarang, zaman sekarang ni, kalau mereka nak jajah, mereka bukan jajah dari segi fizikal dah. Mereka jajah dari segi pemikiran anak-anak kita. Pemikiran kita, mereka mengelirukan pemikiran kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Bersatu padu. Perpaduan yang ada terus kita perkukuhkan. Jangan biarkan mereka mencampur urusan negara kita, memporak-perandakan di antara kita. Sebab waktu ini kita kena sedar dan juga kita terus terima bahawa kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, kena ada perpaduan yang kuat. Sebab itulah negara luar sangat-sangat cemburu akan negara kita. Mereka sangat-sangat pelik sebenarnya. Mereka hanya satu bangsa je kalau dekat negara dia. Tapi sentiasa berperang je. Sentiasa ada saja pergolakan yang berlaku. Tapi negara Malaysia ni walaupun berbilang kaum, berbilang bangsa, pelbagai agama, namun mereka hidup dalam aman, damai, makmur dan sejahtera. Kunci kita adalah perpaduan yang kita terapkan sejak kemerdekaan negara kita 1957. Kemudian pembentukan Malaysia 1963, 16 September 1963. Dan bermula dari itulah perpaduan terus kita perkukuhkan dalam kita membentuk negara kita aman, damai, makmur, sejahtera. Terus membangun bersama-sama. Kita sama-sama membangunkan negara kita. Sebab apa? Sebab negara kita ada maruahnya. Negara kita penuh dengan daulatnya. Ini dia Wings dengan sekeping kertas bermaruah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: setia kita, negeri kita ini diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM.

0: ekspedisi dengan Senapang Patah.
1: Bawa kita ke 1.3 minit pagi. Di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Yang sedang memandu macam mana? Pemandu-pemandu se-Malaysia, teruskan memandu. Fokus pada pemanduan anda, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Yang mencari rezeki, kita kena ingat kita nak cari rezeki, bukan cari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu lori, apa-apa lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu Grab se-Malaysia, semua okey, mata segar. Nah, segar mata, angguk-angguk kepala. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis sampai pucuk katil. YOPS katanya salam bro dari Kuala Terengganu. Dan tadi dah juga Mas Mira, kita ada Bidah dari Salju Puteri, Iskandar Puteri Johor, Mas Nia Sanawi Aina Sofia Metal Selatan dari Kelong Johor hadir, Ita Chot Ipoh, Rakib Reza Azman dari Seremban Selatan, Ajum Layan katanya, Mona Rahim dari Cemor Perak, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Limbong Saril, Fuad Joa Nua Ajib dari Kelab Sawit Johor, Tiara Datuk Arin, Abang Cik Cik Gemas Adik Abigail, Cik Zamani Cik Awang Setia Terengganu, Razak Balangi, Cik Mar dari Perlis, Nenek Ani, Princess Su, Dayang Heda, kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani Kedah, GBH katanya, Abang Cari Tahir Endau Johor, Intan Hamid, kita ada Nur Hidayah Yusof dari Kota Tinggi Johor, Albiana Rosil Yana dari Saratok Sarawak, Nolia Ramli Lia, Nur Azila, Asna Hasrani juga turut bersama-sama dari Jerantur Pahang, Dahlan dari Arau Perlis, Luncur Sampai Pagi katanya. Biar betul, betul ke ni? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Astani Patola, Janet Zai, Syah Putera Mesin Johor, Nur Azila, Johan Smithy Abdullah dari Puchong, Zai Zuraini Temeloh, PK Amin seperti biasa dari Bukit Beruntung, Rawang Selangor, Ita Rosaya juga turut hadir, Semandak Sabah, Pasu Omar. Dia bagi pantun dekat sini, ya. Betul lah, lama kita tak berpantun kan. Anak Cina memasang lukah-lukah dipasang di tanjung hati, di dalam hati tak nak berpisah sebagai rambut tersimpul mati. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap. Ini dah Wahidah Afis Nusyazam.

Ada Injuria Jaffa, Aiman Taman Ria, Dat Red, Rosli Headbang, Pompompong, Abang Lori, mantap. Didi Abdullah, Izzah KBE, Ramlah Din, Ahmadur Amri, MSK, Mosha, KD. Kita ada siapa lagi? Amdan Arifin. Mana lagi Melaka lah? Marsa Saleh, Muhammad Jasmi, Mon, Nek Mas, Salja VI. Kita ada flat depan Feder. Lagi siapa? Lagi siapa? Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, jangan lupa. Kita bersama-sama di live TikTok ya. Baik, hari ini hari Sabtu kan? Di hujung-hujung minggu ni. Ramai yang memilih tarikh hari ini adalah tarikh keramat untuk mengakhiri zaman bujangnya. Alhamdulillah. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Selamat pengantin baru semua yang melangsungkan perkahwinan pada hari ini. Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Dikurniakan sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Dikurniakan kebahagiaan dan menjadikan pernikahan ini sebagai satu ibadah. Betul, sebagai satu ibadah. Layan suami dapat pahala, layan isteri dapat pahala, makan sama-sama dapat pahala, solat bersama-sama, pahalanya berganda. Semuanya pahala tau dalam perkahwinan. Jadi dari kami Nasional FM mengucapkan selamat pengantin baru. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru. Terus layan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

paduan suara Alkayani Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karogi. Pukul 3:14 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kemburu Hantu, bertemankan dengan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi ya. Alhamdulillah. Ramai geng Kemburu Hantu ni. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Tapi sebelum itu, saya Tabik Spring atas program yang dilaksanakan di negeri Perak sebenarnya. Program Jelajah Satu Rumah Satu Jalur Gemilang yang telah pun dilancarkan di 12 daerah di Perak mulai semalam tau. Bersama dengan hari sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ya. Dan inisiatif Kerajaan Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Penerangan Negeri Japan Perak ini telah pun menggalakkan sebenarnya. Bagi bertujuan sebenarnya menggalakkan orang ramai menyemarakkan lagi semangat patriotik dengan menggantung jalur gemilang di pelbagai premis termasuklah kediaman sekolah dan juga pejabat. Pengarah Penerangan Perak Azrul Hasan menyatakan sebanyak 46 buah kenderaan terdiri daripada pelbagai agensi dan juga kelab motosikal terlibat dalam menjayakan jelajah ini. Jadi lebih 100 orang terlibat pada hari semalam dan juga telah pun mendapat sokongan daripada beberapa agensi kenderaan dan juga kelab motosikal. Itu yang kita mahukan sebenarnya. Kalau boleh bukan saja di negeri Perak, kita mahu lancarkan di seluruh negara untuk tahun yang ke-69 hari kemerdekaan kita. Kita mahu satu rumah, satu jalur gemilang. Bukan saja di premis perniagaan, bukan saja di kenderaan, tapi di rumah. Satu rumah, satu jalur gemilang. Ayuh, rakyat Malaysia. Kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Jangan biarkan kemerdekaan tahun 69 ini, kali yang ke-69 ini menjadi suram. Sebab kita cintakan negara kita kan. Baik, selamat pagi untuk Faizal yang melaporkan diri bersama dengan saya. Faizal dari JB Zabedah Yahya, Mak Bedah kita pun melaporkan diri. Alam Burger Corner Drive Pulau Pinang. You sekitar ada Isbah dari Tanjung Malim, Lady Heda, Ati Azriati, Azlan, Wawani, Abdullah, Bem Bem, Kiara, Pengawal Api, Jasa. Kita ada siapa lagi? Warnah daripada Yani sebenarnya. Ariana, ya, Ariana, Yana, Sania Muhammad, Putri Siska, Jomel, Meta Sejati, Abdul Razak, Ramli, Rentap Official. Kita ada Nisa Jerantut. Siapa lagi? Mak Ndak Izzat pun hadir. Karamel Latih. Lagi siapa lagi? Sabri Rajman, Putri. Kita ada siapa lagi? Siti Masita, Azman Arifin, Abang Muzo. Siapa lagi? Mama Fikri. Juma Inkromok pun hadir. Mantap. Hani Zakaria, Jajah 83, Lina Syahrul, Syarifah Osman, Mazia Pian, Rosnani, Mat Kasim, Jun Haritz, Kerusi Bas Express Kelantan. Hayati Ahmad, Rita Razi 84, Pencinta 981, Nirosha, Mawar Ros, Irdawati, Uncle Kentang, Farah Manih pun hadir. Ramai-ramai yang hadir. Pam-pam-pam, Tiger Aini, DJ Double A. Mantap, Pak Su. Double A tak tidur lagi. Nuras pun ada. Saima Isa, Salam Pahang hadir. Captain Man, Captain Moon je. Proton Tanjung Malim, mantap Proton. Geng-geng Proton okey ya. Nipon 855, Jalil. Lagi siapa lagi? Siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Oh, ramai itu sebenarnya melaporkan diri. Ayat Zamani, Bagan Dalam, hadir. Ramlan Ibi hadir daripada Sabah. Abang DJ, mantap. Geng-geng Sabah, geng-geng negeri di bawah bayu. Jilok juga terus bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sebenarnya. Lagu-lagu dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan kan. Lagu-lagu rancak, hiburan berbagai rentak. Kini tiba masanya lah. Tiba pastinya untuk kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu sebenarnya. Lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tak sabar. Bang, dah 3 hari ni. Abang Manis tak ke udara. Dah 3 hari kami tidak menangis tepi bujur katil. Tapi percayalah, malam ini saya akan berikan anda untuk menangis tepi bujur katil. Dengan lagu-lagu kenangan. Kenangan yang tak bisa dilenyapkan. Kenangan yang tak mampu kita kikis dari pemikiran kita. Kerana kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita hingga ke akhir hayat. Kenangan yang banyak memberikan pengalaman. Pengalaman yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Tentang erti kebaikan, erti kejahatan. Macam
semacam yang pernah kita lalui sebelum ini. Reti kekecewaan. Tapi jangan biarkan kecewa itu terus dalam hati anda, ya. Jangan terlalu kecewa dalam hiduplah. Seperti biasa, saya sering ingatkan kepada mereka, jangan terlalu kecewa dalam hidup hingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan hashtagnya Sahar Mawar dahulu menerusi lagu ini. Paduan suara Zian Hasin dan juga Dato' Awi. Menerusi lagunya Senja Nan Merah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasunan Kempur Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasunan FM. Sentiasa.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakopa atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.
1: Ini untuk masanya.

Butera Rocker bersama dengan lagunya Dari Sinar Mata. Dari mata turun ke hati, betul ke ungkapan tu? Betul tak? Dulu-dulu ada orang kata, dari mata turun ke hati, dari hati terbitlah cinta, dari cinta terbitlah bahagia. Tapi sedar ataupun tidak, bahagia itu sebenarnya bukan kita hidup dalam sebuah kekayaan, tetapi bahagia itu kita hidup bersama dengan orang yang kita cintai. Ya, betul. 1.54 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asal Nakin Berbantu. Terima kasih Sam Dizzy. Dia kalau datang mesti dengan hadiah-hadiah yang besar. Terima kasih banyak-banyak. Kita kibarkan jalur gemilang. Tapi ramai yang sebenarnya masih lagi tak tahu tentang erti jalur gemilang sebenarnya. Ya, betul. Kalau kita tanya warna biru tu untuk apa, merah untuk apa, kuning untuk apa, putih pula untuk apa, makna simbol dan juga warna pada bendera kita. Bendera kita ni sebuah lambang kedaulatan serta identiti untuk negara kita, tahu. Dan bukan sekadar kain yang bercorak yang berwarna-warni, bukan. Dia ada makna mengenai bendera kita itu. Lambang jalur apa dia? Menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan juga arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia. Lambang anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Lambang bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan juga kerajaan persekutuan. Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan, kegigihan rakyat Malaysia menghadapi segala cabaran dalam negara kita. Warna putih pula melambangkan keluhuran dan juga keikhlasan. Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan juga damai. Serta warna kuning melambang kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Itu maksudnya. Kena faham maksudnya, tau. Amy Bob Parker sama pagi. Amy Cikgu Ati Badur Hisham. Boboy. Bang sebut Boboy dari Tawau. Boboy. Hai Boboy. Boboy eh. Muka ganas tapi nama Boboy. Mantap. Hidayah U15 IIPHY. Kita ada Sikin Nora Joe juga melaporkan diri. Riza Jaafar Kuala Terengganu. Diana Ina. Kita ada Ausfalen Zubaidah Ida. Zatul Izura Kamal. Shannon Abdul Rashid. PS94 Budak Felda. Geng Rimba Nur Cahaya. Nur Pineng Rohatun Azura Bakri Chole Pauh Saharia Erin Kitchen Salina Anissa Muhammad. Kasut dah buruk pun terus bersama-sama. Oh, kasut dah buruk. Ini Abang Lori ni luncur ke mana hari ini, kasut dah buruk. Kita ada Arah 77, Asas No, Efiza, JND, Pak Yus, Ali Sarbini, Nazri Yahya, Ayub Saga, Isa Isa, Azkir, Hamba Allah, Asma Lili juga terus bersama-sama. Azman Arifin katanya cemerlang gemilang terbilang. Jenia Vanessa, Faiz John Burger Parker turut hadir juga. Staff casting Aliza Kasim, Bahrum, Warung Kerang Bakar Jengke Luncur Bro. Mantap, kerang bakar satu. Eh, jangan sebut kerang dengan saya, tahu. Saya ni memang favorite kerang. Kerang bakar ataupun kerang rebus. Ui, mantap. Sebut kerang terus lapar, tahu. Jangan-jangan. Salina juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Dan baru-baru ni Aziz ada ucap birthday dekat saya, tau. Penyanyi Aziz. Lagu dan diri cipta Sari Amri. Gemesik suara Aziz menerusi lagunya Pelamin Angan Kumusnah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemerantu di Nasional FM.

dengan aduhai seribu kali sayang. Aduhai seribu kali sayang. Pertemuan kasih sayang yang diberikan pada awalnya berakhir dengan sebuah kekecewaan. Berakhir dengan sebuah tangisan. Walaupun pada awalnya kegembiraan yang kita rasai mampu membawa kita hingga ke akhir hayat. Tapi di pertengahan jalan, satu ujian melanda menyebabkan perpisahan itu berlaku. Kecewa di hati, itulah luka di luar nampak kan. Luka di dalam hati, siapa yang tahu. Kadang-kadang kita lihat orang itu gembira, ketawa depan mata kita, kita nampak dia riang je, gembira je, macam tak ada apa-apa masalah. Tapi rupa-rupanya dia pendam sebuah duka, pendam sebuah kekecewaan tanpa kita tahu akan isi hatinya. 2:25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu, menantikan game buruh hantu pukul 12, tertidur rupanya. Tertidur itu biasa, sama macam saya juga. Saya kalau dekat rumah kan, kalau tengok berita tu, rupa-rupanya berita tengok saya. Sedar-sedar pukul 2 pagi. Ada yang tengah makan waktu ini, tengah jamu selera. Selamat makan, selamat jamu selera. Di kedai-kedai, di warung-warung, di kedai makan, di restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Ada yang tengah makan dekat rumah, baru sampai rumah ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah. Syukur. Kita doalah sama-sama, apa saja yang kita masukkan dalam mulut kita ni, apa yang saja yang kita makan adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga, selamat berniaga. Dan jangan lupa burger satu untuk Abang Manis ya. Burger daging, sos kurang. Terima kasih jugalah kepada anggota keselamatan dalam negara kita, anggota pertahanan yang sentiasa berkorban nyawa, berkorban tenaga dan usaha dalam memastikan keselamatan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Dan juga terima kasih jugalah kepada kerajaan kerana telah pun mempertimbangkan proses kenaikan pangkat pegawai dan juga anggota Angkatan Tentera Malaysia serta Polis Diraja Malaysia bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menyatakan perkara itu telah pun dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam yang lain. Dan beliau telah pun mengarahkan dan juga meminta Ketua Setiausaha Negara KSN dan juga Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam meneliti perkara ini dan juga memberi ruang penambahbaikan. Jadi pengumuman lanjut mengenai perkara ini dijangka dibuat dalam masa terdekat sama ada pada Majlis Amanat Perdana Menteri Perkhidmatan Awam bulan hadapan ataupun sempena sambutan Ambang Merdeka. Jadi untuk anggota polis dan juga tentera, nantikan berita baik mudah-mudahan . Tapi betul lah kenaikan pangkat dipermudahkan. Saya masih ingat dulu kalau kita ingatkan, ada yang nak pencen dah PDRM dalam polis ni, dah pencen dah. Ataupun masa nak pencen tu masih lagi pangkatnya Lance Corporal, masih lagi pangkat Corporal. Sungguh, kita tengok dulu polis ayah-ayah kita yang pernah jadi polis. Betul tak? Betul tak, Game Berhantu? Kita tengok anggota polis, dia ni dah otai lah dah nak pencen dah, tapi pangkat masih lagi Lance Corporal. Zaman-zaman dulu susah tau naik pangkat. Sungguh, Nizam Lady Driver, dia kata dalam perjalanan dari Kuantan nak sampai ke rumah dah ya. Siti Khalijah, Azmi Sniper Band, kita ada Chief Zag, Marsa Saleh, Persih Indah, Hazlizah Bahazam 67, Zainuddin Saad, Nolia Ramli, Abang From Fresh, Mai Raihan, Creation, Adam PJ dari Port Notch ataupun Labuhan Utara, Yus YMC, Linda Rizkula, Miss 85, Zima Paris, Ajan Aziz, Yati Zul, Abah Sur Shop, Siti Masita juga hadir, Mak Sunnah Rapi, Nawawi, Apple, Aming dari Pen Borneo Highway. Mantap. Pen Borneo panjang tau highway tu.
Kita ada Farhan juga, Natri, Haji Ulis, Azlina Mansur, Miss Sarah, Pak Alang, Tok E Official, Bim Bam, Bim Bam Seller, ada hamba Allah, Ya Risto, Fatimah Man, Aid Zamani hadir. Mantap. Yang hadir dekat TikTok tu, jangan lupa tiba-tiba like-nya, kasih luncur, kasih laju, kasih turbo. 4SB masuk, pam-pam-pam. Botak Bahau pun turun hadir. Okey, jom. Azman Arifin katanya segar mata lagi. Ngopi dulu bang. Okey, ngopi. Selamat mengopi. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Adam Ahmad. Lontaran suara Fauzan Latif. Menerusi lagunya Terata Layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993 tau. Terus layan Nasional Gimbur Hantu.

Lagu yang cukup syahdu dari kumpulan Wings, Taman Rosida Utama. Oh, kita kedua 57 minit pagi. Kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Buruh Hantu. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang segar mata. Untuk kita sama-sama terus layan lagi lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti, bertemu dengan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif, saya Alif. Ada yang tengah termenung jauh dengan lagu-lagu kenangan, terimbau kenangan, kenangan yang banyak mendewasakan kita. Tapi kalau cerita dewasa ni, dewasa ni banyak bentuknya tau. Banyak sekali bentuknya. Ikhlas juga banyak caranya. Sabar juga banyak macamnya kan. Ada yang mengalah, ada juga yang melawan perasaan ego, ada yang melepaskan walaupun tak rela, ada juga yang memilih untuk mengundurkan diri walaupun sangat mencintai. Apapun kita jalani hidup kita dengan penuh rasa semangat dan juga positif. Mudah-mudahan kita terus aman, damai, tenang di jiwa. Yang paling penting kita tenang dalam jiwa kita kan. Betul, kita kena tenang tau. Kalau ada banyak pun belum tentu cukup. Sedikit itu pun belum tentu ada kurangnya. Jadi jangan kita kejar hidup yang, kata orang tu, hidup yang senang. Tapi kejarlah hidup yang lebih tenang. Agar hati kita selalu bersabar dan juga bersyukur dengan segala hal. Kerana nikmat Allah itu sangat-sangat besar tau. Ini juga, ini untuk pemandu-pemandu teksi. Pemandu-pemandu teksi digalakkan bertukar kepada teksi madani untuk menikmati pelbagai insentif yang ditawarkannya. Tapi walau macam mana pun, permohonan baru ataupun penggantian teksi di bawah program pembaharuan teksi madani nasional adalah bersifat sukarela sebenarnya. Dan terhad kepada pembelian teksi model Proton S70 yang ditawarkan di bawah program berkenaan. Jadi agensi pengangkutan awam darat APAT memaklumkan bagi teksi sedia ada sebenarnya tidak perlu ditukar, masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia. Jadi jangan kelam kabut nak tukar lah, masih lagi dibenarkan beroperasi. Bagaimanapun, permohonan yang sudah pun mempunyai kenderaan sedia ada ataupun tidak berjaya mendapatkan pembiayaan pinjaman sewa beli masih dibenarkan untuk melesen ataupun menukar kenderaan kepada model selain Proton S70. Jadi pada 3 Julai yang lalu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim melancarkan program pembaharuan teksi madani nasional sebagai usaha menambah baik perkhidmatan teksi di negara kita selaras dengan pengumuman Belanjawan 2026. Bagus juga teksi S70 tu, cantik. Siti Maslifah hadir dari Batu Bota, Pulau Pinang. Mantap. Kita ada siapa lagi? Kak Ai Mo'iti pun hadir. Ida Kari dari Gold Sand katanya. Dulu duduk UK, sekarang Gold Sand. Putra XS. Kita ada Farif Hakimi juga, Cik Tibai, Ani 83, Yong Iza, Tok Misai Desaru, ET90, Zamani Volvo, Sepit Pink, Merlimau.

skrin dengan Bila Cinta Didusta. Hanya yang ada pengalaman je yang mengetahui sakitnya bagaimana cinta itu didusta. Oh, betul. Sakit tau, kecewanya bukan satu dua hari. Kadang-kadang berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun kecewanya. Ada yang juga bila teringatkan tu boleh luka lama berdarah kembali tau. Saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya juga pernah mengalami cinta yang kecewa. Sakitnya bukan main. Adalah lebih baik dilukakan tangan saya daripada dilukakan hati ini. Gitulah kaedahnya. Diam tak diam dah sudah pun 3.30 minit pagi dah. Cepat betul masa berlalu. Saya rasakan untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026. Baik, dalam isu keselamatan negara, dalam isu pertahanan negara, perlu dipertingkatkan setiap masa bagi saya lah. Sebab perang ini, memanglah sekarang tak ada perang kan. Tapi ianya boleh berlaku dalam sekelip mata, boleh berlaku tanpa diduga. Dan untuk itu juga kerajaan akan terus berikhtiar meningkatkan peruntukan sektor pertahanan negara menerusi Belanjawan 2027 bagi memperkasakan kesiapsagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM selain memastikan kebajikan anggota keselamatan terus terbela. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan langkah itu sebenarnya wajar bagi menjamin keamanan negara yang disifatkan sebagai aset paling berharga dan juga perlu dipertahankan setiap masa. Jadi kita tak menunggu umpamanya ada negara istiar perang baru kita nak berpeluh. Baru tahu kan. Sebab itulah bagi pihak Perdana Menteri mahu pertahankan kaedah pembelian, perolehan senjata dan juga alat ketenteraan cara teratur, cara telus, elak daripada apa istilah yang kita panggil iaitu istilah sakau ataupun ketirisan. Jadi kita perlulah sebenarnya, pada saya, kita juga sama-sama kena menjaga keamanan negara kita. Jangan jadi macam Sikitol. Kita kena ingat bahawa Melaka dulu satu empayar yang besar. Tapi ada pengkhianatan yang berlaku, maka Melaka jatuh ke tangan Portugis. Ada sesebuah negara yang sebelum ini gagah berani, banyak aset ketenteraan, tapi akhirnya tewas kerana pengkhianatan. Kita harapkan rakyat Malaysia tidak akan ada yang begitu ya. Mengkhianat negara sendiri itu adalah satu pada saya kesalahan yang sangat-sangat besar. Kalau saya lah, ada orang mengkhianat negara sendiri, lebih baik kita halau orang itu keluar dari Malaysia. Kalau saya. Yang paling penting jangan khianat je. Solar Farm Perlis G410. Kita ada Khairul Azli, Nizam Ikan, KK Ayi, Aji Azmi, Cik Ayu Comel, Amaria Mazilan, Jamila Ahmad, Diamond No. 5, Azri Nuri, Aini 67, Pok Ia Concode, Kak Ia, Faiz Rahman, Adrin Amin, Sabri Ganu, Rashidah Halidi, Blues Untuk Aku, Remy 78, Putri Bongso, Muhammad Fadli, Tanker Kaltek, Pamaman, mantap Fadli, Wazia Osman, Wawa Sharmiza, Zulaika Azurin, Ina 1075, Aurora Nur Delisha, ada Bri SP, ini pun nama lori juga ni, ada Pak I Asmadi, Norina Ina Manja, Hamba Abadi, Iwan 20, Azila MDJ, ada Fah Abel Farhan. Oh, ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Aizah Bani katanya Jewish, mantap ya. Segmen 21 tengah malam anda, 12 malam hingga 6 pagi. Mesti mantap ya. Di Baba Shop pemandu e-hailing hadir, mantap. Kasih horn lah Pudin Burger Station juga turut bersama-sama. Peniaga-peniaga burger, macam mana hari ini burger? Semua laku, dah habis. Ada juga yang tengah kemas warung, tengah kemas stor burger dan sebagainya waktu ini. Sambil layan lagu-lagu terbaik, Nizam Great Pulau Pinang. Okey, kita hentikan dahulu seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu ya. Dan lagu Kenangan Lalu, kita mulakan dengan lagu ini. Lagu dari persembahan Rohayu Majid. Ini lagu tahun 1989, tajuknya Selendang Rindu. Jadi terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

pelabuhan pelabuhan Biji Timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

0: pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM. Tawau 95.7 FM.
1: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipendora dan Sabah FM. Bagus bah?

0: FM.
1: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
2: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
3: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
4: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di manapun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ini diberkati dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min zambihi kaman la zambalahu aw kama qal. At-ta'ibu itu apa? Ism fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi SAW? At-taibu min zambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la zambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam. Kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dhambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalan memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau ia berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, kira baliklah. Ya. Tapi kalau lah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan. Kaman la zambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita. Bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
0: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
0: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Tanya berterusan. Teruskan bersama.
1: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
3: Dia belus lagi.
4: Eh, senyumlah sikit.
3: Apa pula?
4: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
3: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
4: Kan, jadi senyum jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
3: Aras Bayu dan Sabah FM.
4: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Royal dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Teruskan bersama.

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Sarakan FM bersamamu. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Bahu Cuminggu. Sarakan FM bersamamu.

0: lebih rileks di hujung minggu. Wah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody.
2: Okay.
3: We're about to ride out.
2: That's right.
4: You know what that means.
0: Salagan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to her.
3: Yes.
5: Hujung minggu. Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia. Salam bertemu untuk anda untuk edisi Sabtu hari ini. Bahujung minggu. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Anda bersama-sama dengan saya di sini. Pemilik suara ini Didi Okebakal Kau. Akan terus menemani pagi Sabtu anda hingga ke pukul 1 tengah hari nanti menerusi segmen Bahujung Minggu. Baik. Kita layan dulu lagu. Lepas itu Didi kembali bersama dengan anda untuk jam yang pertama ini. Yang penting anda akan terus setia bersama-sama kami bertemankan 90.1 teman setia anda. Jam Melo. Ini The Dola untuk anda. Lain terus Salakan FM bersamamu.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Sebentar lagi menghampiri pukul 6.15 minit pagi. Seperti biasa kita telah kongsi untuk anda info cuaca untuk pagi ini. Nam Daniel dan juga 7 sebentar tadi ini dia Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Alas anda mendengar Rasa Lagan FM.

0: Info Cuaca.
1: Info Cuaca hari ini. Bersama. Baik, sebelum kita teruskan lagi hiburan selepas ini, kita kongsi dulu untuk anda info cuaca. Kita mulakan dengan daerah Sandakan. Tiada hujan diramalkan untuk pagi ini. Sandakan, petang pula berangin dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Untuk daerah seterusnya, Beluran dan Kinabatangan berkongsikan ramalan cuaca yang sama sepanjang hari ini. Tiada hujan untuk sebelah pagi dan juga malam. Hujan di beberapa tempat untuk sebelah petang dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius, itu Beluran dan juga Kinabatangan. Kita beralih ke Telupit, tiada hujan untuk sebelah pagi, hujan di beberapa tempat untuk sebelah petang dan malam, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Ada sekali kita ke Tongod pula, pagi, petang, malam, tiada hujan untuk sepanjang hari ini dan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Itu dia info cuaca yang dikongsi untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Info cuaca hari ini.
1: Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kena FM.

0: City. If it's on top,
1: number 8.

Itu dia bersama dengan kangen band Ijab Kabul. Kita doakan semoga mereka yang akan diijab kabulkan hari ini menerusi majlis akad nikah ya, dipermudahkan dan alhamdulillah semoga berjalan lancar semuanya. Tahniah untuk anda, semoga berkekalan hingga ke jannah, hingga ke akhir hayat. Sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Balas dan seperti biasa, kalau di bertugas hari Sabtu atau Ahad pagi, kita akan kongsi untuk anda topik ya. Kalau sebelum ni kita kongsi berkenaan dengan sakit, sakit apa yang kamu tak boleh tahan, kali ni pula berkenaan dengan cabutan bertuah ataupun lucky draw. Ha, kongsikan hadiah yang pernah kamu dapat masa tu ya. Kalau barang rumah masih ada sampai sekarang kah, boleh kongsi bersama Didi menerusi WhatsApp kami 019-589-5858. Sebentar lagi 6.30 pagi, terus kita bawakan untuk anda berita ringkas dari Sabah FM. Ini dia Crystal Pesta Muda Mudi. Lain terus dengan FM Bahu.

Salam bersamamu. Salam pertemuan untuk anda pagi Sabtu hari ini. Selamat berhujung minggu. Apa cakap aktiviti anda? Semoga lancar bersama keluarga tercinta, bersama pasangan, bersama anak-anak anda. Kadang-kadang hari Isnin hingga Jumaat pun dipenuhi dengan tugasannya. Apatah lagi bagi mereka yang bekerja untuk pasangan suami isteri. Dan Sabtu Ahad inilah mereka akan meluangkan masa sepenuhnya untuk keluarga yang tercinta. Itu dia. Dan kita nak kongsi juga bersama dengan anda apa program yang berlangsung untuk Sabtu dan Ahad ini. Ya, untuk daerah Salakan dan juga seterusnya di beberapa daerah yang lain, menerusi info-info semasa yang anda kongsi bersama-sama kami di Pejabat Serakan FM Wisma Persekutuan Batu 7 tingkat 6. Okey, dan untuk anda yang nak berkongsi juga bersama kami aktiviti anda di sekolah, belia, ya, di tempat anda, boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami 019-589-5858 untuk kami kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar Serakan FM selaku radio komuniti anda. Sebentar lagi kita nak bawa untuk anda laman nurani ini. Dia Saiful, ku juga mencintai dirimu. Anda sedang mendengar Serakan FM bersamamu.

0: 90.1.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? InsyaAllah, semoga kita sentiasa berada dalam ketaatan dan ibadah serta dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Sidang pendengar yang mulia, demi sesuap nasi. Perkataan ini sering sekali didengari, seolah-olah menggambarkan susah payah mencari rezeki, terutamanya di kalangan ibu bapa. Peribahasa mengatakan, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, menggambarkan usaha untuk mendapatkan kecukupan seharian. Ada yang bersengkang mata malam sampai ke subuh. Ada yang kita lihat umur dah pangkat nenek datuk kita tetapi tetap berusaha mencari rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mampu membalas jasa-jasa mereka dengan sebaik-baiknya. Sayangnya, sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagian di kalangan kita tahu betapa susahnya bekerja mencari rezeki, tetapi sumber rezekinya daripada yang haram. Perkara ini bukan melihat hasilnya, tetapi melihat daripada mana sumbernya. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, mencari rezeki biarlah yang halal semata-mata. Kerana kita diperintahkan untuk mencari rezeki, kemudian dengan rezeki kita diberikan kelebihan dan pahala yang banyak jika niatnya baik. Dalam riwayat mengatakan, yang artinya sebaik-baik rezeki yang dimakan oleh seseorang ialah daripada apa yang diusahakan oleh tangannya sendiri. Dalam hadis lain pula, artinya sesiapa yang merasa penat kerana bekerja sehari untuk mencari rezeki yang halal, niscaya terampun segala dosanya, bahkan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, "Atib ta'amataka tustajab da'watuka." Artinya, pilih makanan yang halal, niscaya doamu dikabulkan. Oleh itu, bagi mereka yang mencari rezeki, niatkan untuk menjaga agama Allah. Yang kedua, untuk kecukupan dirinya agar tidak meminta-minta. Yang ketiga, untuk mendapatkan buat ahli keluarganya. Yang keempat, jika ada lebih, bersedekah kepada orang yang berhajat. InsyaAllah, dengan niatnya yang baik ini, dia telah beramal untuk kepentingan akhiratnya. Ini kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati rezeki kita semua. Amin rabbal alamin. Wallahu alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar.

Hai, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM juga yang baru buka frekuensi 90.1 di rumah, di tempat kerja, di kenderaan. Selamat memandu. Terima kasih selamat mendengarkan siaran Salakan FM yang sudah pun selesai kerjanya ya, dari malam sampai ke subuh. Alhamdulillah, selamat beristirahat. Begitulah kita masing ada 24 jam tapi dengan pengisian yang berbeza masing-masing kan. Untuk mereka yang pula baru keluar untuk bekerja, ada yang pergi pagi pulang pagi, dan selamat mencari rezeki untuk keluarga yang tercinta. Semua dipermudahkan urusan anda. Jangan lupa untuk kongsi bersama-sama dengan Didi topik kita pagi ini ya, berkenaan dengan cabutan bertuah lucky draw. Okey, cabutan bertuah seterusnya kosong-kosong. Contohlah kan, lepas tu dapatlah pula hadiah berupa barangan elektrik ya, dapat lagi hadiah-hadiah motosikal. Aduh, jadi contohlah hadiah tu kamu dapat masa bila dan masih ada simpan sampai sekarang kah lagi hadiah-hadiah anda tu ya, kecuali macam hamper lah, hamper kan, wang tunai itu memang kita susul guna kan. Contohnya barang-barang yang kita dapat lah pada ketika itu. Okey, kongsi bersama Didi menerusi WhatsApp kami 0195895858. Sebentar lagi utama 7 pagi dari pusat berjalan tim angkasa Puri Stacey Sarkan FM, bahujung minggu.

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, Dato' Lee Chong Wei pernah menduduki ranking nombor 1 dunia dan menjadi antara pemain badminton terbaik sepanjang zaman. Beliau turut menghadiahkan 3 pingat perak Olimpik kepada Malaysia. Semangat juang dan kegigihannya membuktikan bahawa kejayaan adalah memerlukan disiplin serta pengorbanan. 1 Minit 1 Fakta, Dato' Lee Chong Wei, legenda badminton kebanggaan Malaysiaku.
0: 1 Minit 1 Fakta 1000 Makna Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Pahujung Minggu, Seragam FM bersamamu.

Sarakan FM bersama. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia, Madani. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan Sarakan FM 90.1, teman setia anda. Saya Didi akan terus temani anda hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Sebelum itu, Didi nak kongsi dulu bersama dengan anda antara program yang berlangsung untuk hari ini, iaitu program Sinar GSK Batu 16 Gum-Gum di Hati, di mana hari ini merupakan hari yang kedua dan bertemakan memperkasa pendidikan mengeratkan permufakatan anjuran kerjasama antara unit kurikulum, unit hal ehwal murid HEM dan juga unit bimbingan dan kaunseling serta unit kurikulum serta PBG sekolah berkenaan. Ya, awam tahniah atas penganjuran tersebut untuk SK Batu 16 Gum-Gum Sandakan. Hari ini 7 pagi tadi ya, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Johor Sandakan mengadakan karnival pendidikan kerjaya STEM dan TVET yang mana bertempat di Dewan Al-Khawarizmi Sekolah Berkenaan. Nah, program bermula 7 pagi ini akan berlangsung hingga 1 tengah hari, dilaksanakan untuk memberikan pencerahan awal dan juga maklumat terperinci kepada para pelajar mengenai laluan pendidikan serta peluang kerjaya berasaskan kemahiran TVET dan juga akademik. Untuk anda, jangan lepaskan peluang ini adik-adik ya, boleh datang terus ke SMK Agama Tun Johor Sandakan. Dan hari ini juga 7.30 pagi sebentar lagi berlangsung Sukan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PBG Zon Pamol, anjuran SK Ladang Sabah Pam Beluran, yang mana bermula 7.30 pagi hingga 5.30 petang ini. Kejohanan sukan berkenaan dijangka akan diresmikan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Beluran Dr. Nancy Ng Yut Kwan. Adapun melibatkan PBG dan guru-guru SK Ladang Sabah Pam, SK Perancangan, SK Botition, SK Basai Baru, SK Nangor dan juga SK Manapot dan SK Pamor. Itu dia. Babun, tahniah sekali lagi. Semoga lancar semuanya. Tahniah untuk sekolah yang menganjurkan program di hujung minggu ya. Maklumlah sekarang ni kadang-kadang hujung minggu tu kan waktu untuk berehat. Tapi kita adakan program aktiviti sihat untuk keluarga dan juga murid-murid. Ya, tahniah sekali lagi untuk anda. Semoga lancar semuanya serta mencapai objektif penganjuran program tersebut. 7.30 pagi, berita ringkas Sandakan FM. Lain terus 90.1 bahujung minggu.

anda semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Pagi. Itu dia bersama dengan anak jati sandakan Wani Khairi, Cak Cak Cekok. Dan sebentar lagi kita nak kongsi untuk anda apa yang menarik di medsos. Untuk anda yang tengah memandu, terima kasih. Sambil-sambil layan Selekan FM di kenderaan anda bersama dengan pasangan anda di sebelah, penumpang, rakan anda, ya. Kembali jual destinasi anda tujui hari ini. Semoga selamat sampai. Doa saya untuk anda. Ini dia makna cinta Rizky Pavian, Selekan FM, bahujung minggu.

0: Terkini bersamamu. Baik, kita kongsikan seketika apa yang menarik di medsos untuk hari ini. Bila kita buka TikTok, buka Facebook, buka media sosial, satu berita yang sungguh menyayat hati seluruh masyarakat di negara kita Malaysia ini berkenaan dengan kejadian ya yang berlaku pada Khamis baru-baru ini, iaitu tiga anggota polis yang dilaporkan maut dipercayai akibat renjatan elektrik dalam kejadian di Jalan Western, Kampung Western, Beaufort. Dan sehubungan dengan itu, jenazah Konstabel Muhammad Raimi Isama Ruby, 24 tahun, anggota polis yang maut terkena renjatan elektrik di Beaufort, Sabah, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Felda Kertih kira-kira pukul 12.30 malam semalam ya, yang mana jenazah tiba di kediaman keluarga pada pukul 11.30 malam untuk penghormatan terakhir serta solat jenazah. Dan ketua polis daerah Dungun bersama-sama dengan 200 pegawai, anggota keluarga serta rakan-rakan turut hadir untuk penghormatan terakhir kepada jenazah. Salam takziah kita sampaikan kepada mangsa dan juga seluruh warga kerja Polis Diraja Malaysia serta keluarga. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul kan. Apa-apa kita doakan semoga mangsa dan juga arwah Allahyarham ini ditempatkan bersama orang-orang yang beriman, soleh dan soleha, insyaAllah dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Itu yang dapat jadi kongsi untuk anda pagi ini berkenaan dengan apa yang menarik di medsos. Layan terus Sarakan FM bersamamu.
1: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi Sarakan FM bersamamu.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM.

lagu 90-an yang dipopularkan oleh Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi, diberi nafas baru oleh Intan Maya, baru saja menghiburkan anda. Terima kasih yang masih lagi terus layan Selangor FM 8 pagi. Sebentar lagi terus kita bawakan untuk anda berita dari Sabah FM. Dan untuk itu ada lagi info di bawakan untuk anda bersama-sama pagi ini. Seketika nanti untuk jam yang ketiga, yang pastinya jangan lupa terkan respon anda pagi ini bersama-sama dengan Didi. Apa dia hadiah cabutan bertuah, hadiah lucky draw yang kau masih simpan sampai sekarang? Agak-agak berapa tahun sudah tu ya. Baik, dan jom kita layan lagi lagu untuk tu bersama dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Terbanglah Burung Terbang. Selamat FM bersamamu.